0: RRI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih di Sepada bersama Deli Tambunan, teman Pro 2. Masih banyak informasi yang belum saya bagi ya. Masih saya simpen nih, teman Pro 2. Jadi satu persatu bakal saya share ke kamu. Dan mataharinya sudah terlihat cerah, terang benderang, teman Pro 2. Semoga ini pun sesuai dengan mood kamu ya. Untuk kamu yang harus beraktivitas di hari Sabtu ini, mudah-mudahan moodnya juga cerah, terang benderang. Apa sih, Del? Ya pokoknya saya doain deh, semoga kamu dalam keadaan happy, teman Pro 2. Biar tambah happy, saya punya lagu-lagu enak yang mau saya kasih lagi ke kamu, teman Pro 2. Udah saya siapin dari tadi, tinggal saya putarkan juga lagu-lagunya ya. Salah satunya nih, saya punya lagunya Bernadia dengan Kita Buat Menyenangkan.

Lagu ini bakal kamu dengerin kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu lagu dari 50-50 with Cupid. So, enjoy. Jangan pindahkan saluran kamu, teman berdua. Tetap di Spada on Saturday bersama saya, Deli Tambunan.

0: aku. Mantap. Sudah tengah malam, Boy. Besok kan kamu harus kuliah. Ayolah tidur.
1: Tanggung nih, Pak. Sebentar lagi kan ada event e-sport nih di kampus. Jadi aku lagi banyak latihan nih.
0: Kamu mah overdosis, Boy. Bangun tidur Mobile Legend. Mau tidur Mobile Legend. Mau makan sambil makan, mau mandi habis mandi Mobile Legend terus.
1: Ah, papa bawel sih tuh kan. Ah, kalah deh. Papa mah ganggu aja sih.
0: Boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga enggak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.

Kita ngobrol dua tanpa disadari ya, emoji yang sering kamu gunakan saat berkomentar di media sosial atau mengirim pesan. Kalau misalnya, media emoji yang sering kamu klik lah ya, yang sering kamu gunakan ketika kamu mengirim pesan, itu bisa menjadi cerminan dari generasi mana kamu berasal. Analisis terbaru dari The New York Times, belepotan amat sih ngomongnya ya. Dari The New York Times ya, mengungkap perbedaan mencolok dalam pola penggunaan emoji antara generasi muda seperti Gen Z, Gen Alpha ya, dibandingkan generasi lebih tua seperti Gen X. Jadi sebagai contoh nih, anak muda sekarang kerap menggunakan emoji api untuk mengekspresikan kekaguman atau menilai sesuatu sebagai hal yang keren. Sementara pengguna yang lebih senior lebih sering memilih emoji angka 100 untuk tujuan serupa. Nah, temuan ini didapat New York Times setelah menganalisis pola penggunaan emoji di berbagai forum Reddit yang mewakili kelompok generasi berbeda, dilengkapi dengan data Google tentang penggunaan 665 juta emoji secara anonim di Gboard sepanjang tahun 2025. Salah satu contoh yang paling nyata adalah emoji acungan jempol ya. Selama bertahun-tahun nih, emoji ini menjadi cara instan untuk menyatakan oke, setuju, atau sekedar mengonfirmasi pesan. Dan emoji ini masih populer di kalangan Gen X, namun sebagian anak muda mulai menganggapnya kuno. Sehingga nih, ahli bahasa Adam Alexic bilang secara terang-terangan, menyebutkan si jempol ini itu adalah boomer emoji. Menariknya, sebagian anak muda justru sekarang menggunakannya secara post-ironic ya, yaitu memakai sesuatu yang dianggap tidak keren secara sengaja hingga menjadi lucu kembali. Gitu, kalau kamu sendiri nih seringnya pakai emoji apa teman Pro2 saat berkomentar?

Kita nomor 2 untuk kamu yang suka pakai soft lens ya, jangan terlalu sering. Kalau misalnya udah di rumah, langsung buru-buru dibuka. Terus soft lensnya juga ditaruh di tempat yang khusus ya, dikasih cairan juga nomor 2. Karena ada sebuah informasi yang kita dapetin, ada seorang perempuan dari California yang bernama Grace Jamieson yang mengalami infeksi mata langka akibat penggunaan lensa kontak. Nah, kondisi ini tuh membuatnya sempat kehilangan penglihatan. Ngeri ya nomor 2 ya. Informasi yang kita dapetin dari People ya, Jamieson yang kini berusia 20 tahun ini mulai menggunakan lensa kontak sejak berusia 14 tahun. Jadi selama 6 tahun nih, dia terbiasa untuk menggunakan lensa kontak sepanjang hari dan sering tetap memakainya ketika mandi pada malam hari. Dia kemudian melepas lensa kontak sebelum tidur doang. Nah, kebiasaan ini terus dilakuin sampai pada tahun lalu saat berusia 19 tahun dia pindah ke Republik Dominika. Pada suatu malam, dia melakukan rutinitasnya, yaitu mandi dengan lensa kontak yang terpasang, menyikat gigi, terus kemudian lepas lensa kontak, terus bobo gitu ya. Sebelum kejadian ini, nggak ada satu orang pun yang pernah ngasih tahu si perempuan ini ya, bahwa dia nggak boleh pakai lensa kontak saat mandi, teman Pro 2 ya. Jadi dia tahunya itu pada saat berenang doang, nggak boleh pakai lensa kontak. Kalau misalnya mandi, katanya aman-aman aja. Tapi setelah beberapa hari, Jamieson mulai merasakan ada yang gak beres dengan matanya. Awalnya itu kerasa gatal, kering ya. Kemudian kondisinya memburuk, matanya menjadi merah dan sangat sensitif terhadap cahaya. Dalam waktu sekitar satu minggu, penglihatannya buram sampai hampir gak bisa ngelihat teman Pro 2. Penyebab gangguan penglihatannya gak langsung diketahui. Terus Jamieson sempat didiagnosis mengalami infeksi mata akibat herpes dan diberikan obat tetes mata steroid. Setelah menjalani pemeriksaan ulang, berulang-ulang-ulang ya, hampir selama satu bulan, dokter akhirnya menemukan penyebab sebetulnya, yaitu infeksi langka dan serius pada kornea yang disebabkan oleh mikroorganisme yang berada di lensa kontaknya, teman Pro 2. Ah, ngeri ya. Boleh pakai lensa kontak asalkan kamu resik gitu ya. Setelah selesai beraktivitas langsung dilepas, matanya pun dikasih tetesan khusus supaya mata kamu juga terlindung dari bakteri-bakteri yang berbahaya yang mungkin menempel di lensa kontak kamu, teman-teman.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teman produksi film Supergirl akan hadir di layanan streaming HBO Max pada 10 September mendatang ya. Film yang disutradarai oleh Craig David Gillespie ini mempunyai skenario yang ditulis oleh Anna Nogueira. Supergirl merupakan adaptasi dari komik DC berjudul Supergirl Woman of Tomorrow karya Tom King. Ceritanya itu mengikuti Kara Zor-El atau Supergirl yang menghadapi seorang musuh yang tidak terduga dan juga kejam. Untuk yang udah nonton bioskopnya mungkin udah tahu ya ceritanya seperti apa ya. Nah, untuk yang belum nih, dalam kisah ini Supergirl melakukan perjalanan melintasi galaksi bersama seorang gadis alien muda bernama Ruthie. Keduanya itu memburu Cream of the Yellow Hill setelah ia membunuh ayah Ruthie ini, tempro 2. Nah, perjalanan mereka ini menggabungkan unsur balas dendam dan juga keadilan. Kara kemudian harus bekerja sama dengan seorang pendamping yang tidak disangka-sangka untuk menghadapi ancaman tersebut. Nah, karakter Supergirl diperankan oleh Millie Alcock, di mana aktris ini sebelumnya dikenal melalui perannya sebagai putri Rhaenyra Targaryen dalam serial HBO House of the Dragon. Nah, Alcock juga membintangi serial di Netflix ya, ada Sirens. Dalam Supergirl dia membawa karakter tersebut dengan pendekatan bergaya punk rock, tahun Pro 2. Filmnya udah pernah rilis di bioskop pada bulan Juni lalu ya, setahun setelah Superman. Dan film Superman menjadi bagian dari reboot DC Universe di bawah arahan James Gunn dan juga Peter Safran, teman Pro 2. Nah, Safran sendiri bilang ya, kalau misalnya film ini tuh nggak memenuhi ekspektasi mereka di box office, tapi dia menegaskan Supergirl hanya merupakan salah satu bagian dari strategi jangka panjang dari DC Studios. Nah, jadi untuk kamu yang sudah berlangganan si HBO Max tuh, siap-siap aja tuh 5 hari lagi menonton Supergirl di TV kamu.

Hon featuring Nicki. Lagu ini tuh di remake ya, mengganti featuringannya menjadi Nicki Jevanya untuk menandakan 10 tahun lagu Location Unknown ini, teman Pro 2. Dan saya puterin di pagi hari ini. Dan lagu ini ngantar kita ke jam 8, teman Pro 2. Siapa tahu kamu lagi rindu nih dengan pasangan kamu yang LDR ya, yang jauh di sana. Lagu itu cocok tuh untuk kamu jadikan theme song, lagu romantis kamu bersama dengan pasangan kamu. Cie. Ya sudahlah kalau begitu, teman Pro 2. Kita tinggalkan Haun dengan Location Unknown-nya. Sekarang nih, saya masih menyimpan lagu-lagu enak lain dan juga informasi-informasi yang belum saya bagiin ke kamu. Jadi untuk kamu yang masih pengen up to date dengan informasi yang saya punya, stay tune terus di sini ya, jangan kemana-mana pokoknya. Dan di jam 8 ini, saya mau puterin lagunya Marion Jola dengan Aduh, teman Pro 2.

Lalu ngelihat seseorang yang tipe kamu banget ya, malu-malu pengen kenalan, akhirnya cuma bisa mandang-mandangin doang. Nah lagu ini juga cocok untuk kamu teman berdua ya. Selain Adu dari Marion Jola, saya juga punya Nyoman Paul dengan Tunggu Apa Lagi.

Tapi sabar, lagu ini bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu nih. Lagu dari subgroup Girl Generation. Salah satu ikonnya K-pop tahun Pro 2 ya. Salah satu girl group yang punya fanbase terbesar di dunia. Mereka ini ngeluarin subgroup yang baru, yaitu yang terdiri dari Hyoyeon, Yuri, dan juga Soyoung, yang menamakan diri mereka Girls Generation HRS. Mereka baru keluarin single yang judulnya Skibidi. Dan langsung menjadi perhatian teman Pro 2. Yuk, biar kamu gak penasaran, ini dia lagunya.

0: activity.
1: Hey bro, lewat JPO aja yuk. Biar nggak muter jauh nih.
2: Tuh deket.
3: Ya udah yuk.
1: Dim.
3: Apaan?
1: Ada ibu-ibu tuh.
3: Mana?
1: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPU juga. Bantuin.
3: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
4: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
5: Iya dek, makasih ya.
6: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Nomor dua, tidur siang mungkin salah satu hal yang rutin kita lakuin ya di saat kita punya waktu senggang. Dan tidur siang ini seringkali diandalkan sebagai cara ampuh untuk memulihkan stamina di tengah padatnya aktivitas harian kamu. Banyak orang yang berharap bisa kembali segar dan fokus setelah memejamkan mata selama beberapa saat ya. Tapi gak sedikit juga nih, orang yang justru merasakan efek sebaliknya ketika bangun tidur siang. Bangun-bangun tubuhnya malah lemes, kepalanya pusing ya. Terus juga pikiran jadi linglung dan lain sebagainya. Kondisi tidak nyaman ini kerap menimbulkan pertanyaan, kenapa sih? Niatnya kan pengen istirahat ya, tapi kok ujung-ujungnya malah jadi kayak lebih capek daripada sebelum tidur gitu. Dalam dunia medis, fenomena ini bukanlah hal yang misterius dan punya penjelasan ilmiah yang berkaitan dengan siklus tidur manusia. Jadi cara dan durasi tidur siang yang kurang tepat bisa menjadi faktor utama nih penentu kesegaran tubuh kamu saat kamu bangun. Gitu ya. Pemicu utama tubuh kerasa capek dan juga pusing setelah tidur siang adalah durasi yang melebihi batas ideal. Ketika kamu tidur siang lebih dari 30 menit, otak secara otomatis akan memasuki fase tidur dalam atau deep sleep. Nah, terbangun secara mendadak saat otak berada di fase ini memicu kondisi yang dikenal sebagai sleep inertia. Akibatnya, terjadi jeda transisi nih yang bikin otak membutuhkan waktu lebih lama untuk kembali sadar sepenuhnya. Bahasanya anak-anak zaman sekarang itu nyawanya belum kumpul. Nah, begitunya tuh proses begitunya lumayan lama tuh, teman pro 2 ya. Dan sleep inertia ini membuat tubuh kerasa berat, lelah, seolah-olah kamu tuh belum beristirahat sama sekali. Efek linglung ini bahkan bisa bertahan mulai dari 30 menit sampai beberapa jam setelah kamu buka mata. Nah, untuk menghindari jebakan fase deep sleep ini, usahakan tidur siang hanya berkisar antara 10 sampai 20 menit aja. Durasi singkat ini cukup nih untuk menyegarkan otak kamu tanpa bikin tubuh kamu terjebak dalam rasa lemas. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

0: Nomor 2, membayangkan makan mie instan, ya itu kan salah satu hal yang menggugah selera kita makan. Mungkin sebagian dari kamu sama seperti saya nih, kalau misalnya lagi bingung mau makan apa, akhirnya mie instan menjadi pilihan utama. Karena kan praktis, murah, dan juga mengenyangkan ya. Akhirnya si mie instan ini menjadi salah satu makanan favorit banyak orang. Tapi kalau misalnya setiap hari ada semangkuk aja mie instan yang kita nikmatin, ada baiknya kita harus memperhatikan dampaknya bagi kesehatan ya. Terus emang kira-kira apa sih dampaknya kalau misalnya kita makan mie instan setiap hari? Kan boleh-boleh aja kali Del. Jangan dulu berpikir seperti itu ya. Kebiasaan ini bisa mempengaruhi kebutuhan nutrisi, kesehatan metabolisme, sampai meningkatkan resiko beberapa penyakit kalau misalnya dilakukan dalam jangka panjang. Apa sih yang terjadi sama tubuh kalau misalnya kita makan mie instan setiap hari? Yang pertama, tubuh akan kekurangan nutrisi penting. Kemudian meningkatkan resiko tekanan darah tinggi dan juga penyakit jantung. Meningkatkan resiko diabetes, meningkatkan resiko obesitas maksudnya ya. Terus juga meningkatkan resiko diabetes benar dan juga sindrom metabolik. Dan kesehatan pencernaan menjadi kurang optimal. Jadi sesekali boleh nomor 2, tapi jangan sampai tiap hari.
1: Mm-hmm.

Saya mau menyapa ibu saya tercinta, Mama Tatu, yang lagi dengerin saya bersiaran. Mungkin dengerinnya sama siapa aja nih? Sama Tedina, Kang Uke, Teona, siapa lagi yang belum saya absen ya? Udah pada sarapan apa nih? Aduh, pasti enak sarapannya ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat, berkah bahagia ya. Ya sudahlah kalau gitu, untuk mamaku semangat terus makannya ya. Nah, ngomongin tentang makan nih Tompro 2, setelah makan itu kan tubuh kita butuh waktu ya untuk mencerna makanan dan juga menyerap berbagai zat gizi yang masuk. Nah, pada fase ini lambung sama usus kita tuh bekerja lebih aktif, sehingga kebiasaan yang dilakukan setelah makan itu bisa mempengaruhi kelancaran proses ini. Tapi sayangnya nih, masih banyak loh orang yang gak sadar melakukan aktivitas yang kurang mendukung pencernaan. Sebagian kebiasaan memang gak langsung nimbulin masalah ya, tapi kalau misalnya dilakuin terus-terus ya, itu bisa memicu rasa gak nyaman. Mulai dari perut kembung, terus gangguan pencernaan lainnya juga ya bisa terjadi. Maka dari itu penting nih untuk kamu tahu kebiasaan apa aja sih yang sebaiknya dihindari supaya sistem pencernaan dapat bekerja secara optimal. Yang pertama adalah langsung berbaring setelah selesai makan. Jangan dilakuin Tompro 2 ya. Kalau mau langsung rebahan atau mau bobok, kasih jeda sekitar 2-3 jam. Lama kan? Itu yang sehat memang. Terus jangan langsung ngelakuin olahraga dengan intensitas tinggi, yang ada bisa muntah-muntah Tompro 2 ya. Nah, satu lagi nih, jangan terlalu banyak minum minuman manis Tompro 2. Jadi usahakan tetap minum banyak air putih setelah makan ya. Kalau misalnya kamu minum yang manis-manis, apalagi yang minuman kemasan gitu ya, soft drink gitu ya, wah itu bisa bikin perut kamu kembung tuh. Karena pasti nantinya akan banyak kandungan gas yang ada di dalam pencernaan kamu. Maka dari itu, hindari beberapa kebiasaan tadi Tompro 2 ya setelah kamu makan, supaya kamu tidak merasa begah

T5 Big Family with One in a Million, nomor 2, ngantar kita ke jam 9. Udah masuk 1 jam terakhir ya. Masih ada sih beberapa info yang mau saya share ke kamu, teman Pro 2. Salah satunya nih info tentang robot. Tuh. Dunia robot ini kan kayaknya semakin nyata ya. Kalau dulu cuma kita bisa hayalin, terus sama para sutradara dibikin filmnya dan lain sebagainya. Sekarang memang sudah banyak nih, dan sudah banyak varian. Ada yang jadi robot pembantu atau ART ya kan. Robot canine ada juga tuh. Negara kita beli ya, kalau nggak salah ya. Mahal banget tuh harganya tuh. Padahal mah masih bisa diandelin tuh, kayak yang benerannya, yang makhluk hidup benerannya tuh masih bagus tahu. Guguk-guguk itu pada pinter juga. Nah, nanti dia bakal saya share ya, tentang robot salah satu informasinya. Tapi yang jelas, untuk membuat kamu tetap happy hari ini, teman Pro 2, sebentar lagi saya mau puterin lagu yang menjadi theme song para pekerja. Ada lagu dari Salma Salsabil dengan Hachu.

Nah, seperti yang saya bilang tadi, teman Pro 2, saya punya informasi seputar robot. Robot ART udah ada, robot penjaga rumah udah ada, robot yang mendampingi polisi sudah ada. Nah, sekarang ada lagi nih, namanya Mobo. Dia ini robot pendamping yang bisa memahami rutinitas keluarga. Penting banget, sumpah. Penting banget ya. Jadi si Mobo ini adalah robot pendamping keluarga berbasis embodied intelligence dari iMogar Robotics. Dia akhirnya debut nih di World Robot Conference 2026 dengan demonstrasi mobilitas, interaksi bersama robot anjing Argos dan juga gerakan tari. Oh, dia bisa menari. Oke. Nah, robot ini tuh dirancang untuk memahami lingkungan rumah yang dinamis ya, terus mengenali orang dan juga situasi serta membantu jadwal, pengingat obat, pemantauan rumah jarak jauh, interaksi lansia dan juga pembelajaran anak. Jadi si Mobo ini punya vision language model nih. Perencanaan tugasnya itu berbasis agen dan memori jangka panjang untuk menyesuaikan rutinitas keluarga. Dan produksi massalnya itu dijadwalkan akhir 2026 ini untuk pasar domestik serta global. Gimana, teman Pro 2? Tertarik gak kamu untuk punya si Mobo ini nih? Lucu sih robotnya ya. Cuman saya suka takut. Takut dia error gitu loh, kayak robot-robot yang berantem itu, yang petinju tuh suka error dia, mukulin angin terus.

Teman Pro 2, startup Operation Bluebird meluncurkan Twitter.now. Platform sosial baru yang didirikan mantan orang dalam Twitter ini ya, akhirnya bersengketa merek dengan X-Corp, Teman Pro 2 ya. Jadi nama Twitter ini kembali muncul di dunia media sosial lewat platform baru bernama Twitter.now. Dan layanan ini diluncurkan oleh startup Operation Bluebird yang tim pendirinya itu mencakup sejumlah mantan orang dalam Twitter, termasuk si Stephen Coates yang pernah jadi penasihat hukum perusahaan ini, Teman Pro 2. Nah, peluncuran Twitter.now ini berlangsung di tengah sengketa hukum dengan X-Corp terkait penggunaan nama dan juga merek dagang Twitter. Operation Bluebird berpendapat X sudah meninggalkan sejumlah hak kekayaan intelektual Twitter setelah Elon Musk mengubah nama perusahaan tersebut menjadi X, Teman Pro 2. Maka dari itu nih, mereka akhirnya sempat ada keributan ya, dan kayaknya sih bakal berlanjut ke ranah hukum, Teman Pro 2. Karena si Twitter ini udah mulai bisa digunakan juga nih sama orang-orang. Menarik ya. Segitu pentingnya memang brand yang sudah kita bangun, Teman Pro 2, pada saat itu jatuh ke tangan orang lain, terus orang lain tidak menggunakan brand itu lagi. Ya, yang pernah membesarkan brandnya pasti kan pengen dong. Sayang nih, namanya udah gede, pakai lagi aja deh, orang gak dipakai sama dia. Mungkin gitu kali pemikiran simpelnya. Tapi akhirnya jadi masalah.

Teman nomor 2 untuk kamu yang di weekend ini punya waktu untuk liburan walaupun singkat ya. Kamu bisa loh tetap bisa liburan yang enak, menyenangkan ya. Liburan singkat tetap bisa dinikmati dengan memilih destinasi yang dekat. Kayak misalnya di Bogor itu kan ada taman, ada museum, kafe ya. Atau area sekitar kota yang belum pernah kamu kunjungin. Jujur kalau saya sendiri nih sebagai orang Bogor masih

tanpa memaksakan jadwal yang padat. Gitu teman Pro 2. Jadi selamat liburan ya. Saya doakan semuanya lancar. Tapi jangan lupa, kalau emang bisa ngajak-ngajak saya, ajak-ajak lah teman Pro 2.

Oke, baiklah nomor 2. Kita sudahi dulu untuk sepeda on Saturday-nya ya, karena udah mau jam 10 nih. Tapi jangan khawatir, saya bakal balik lagi nanti, karena saya cuma berpisah sementara dengan kamu. Nanti kita di jam 10 punya aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan ya. Ya udah, mudah-mudahan apa yang saya share di sepeda dari tadi pagi bisa bikin kamu happy ya, dan bisa memberikan dampak yang positif, teman Pro 2. Baiklah kalau gitu, teman Pro 2, jangan kemana-mana, saya bakal balik lagi nanti di jam 10. Dan saya tutup sepadanya dengan lagu dari Jenny featuring Dominic Fike with Love Hangover.

Kamu baru saja mendengarkan Spada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi. Teman.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2. Deli Tambunan balik lagi untuk nemenin kamu seperti yang saya janjikan tadi. Di jam 10 ini kita punya Asi Kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan atau KRKP.
2: Sebelum di apa kata-katain
1: kan tadinya harus ada prolog dulu dong.
2: Enggak perlu. Tadi itu udah prolog. Ini saking kangennya sudah berapa edisi nih kita diran kan?
1: Kata siapa? Kata siapa?
2: Belum siaran sendiri.
1: Posisi ya? Anda digantikan sama yang lain.
2: Oh iya.
1: 2 minggu lalu.
2: Wah, ini terjadi
1: adiknya sendiri kok yang gantiin.
2: Terjadi kudeta. Terjadi kudeta di ruang siar, saudara-saudara.
1: Terjadi kok enggak. Kita rerun 2 minggu lalu teman Pro 2 ya.
2: Betul, teman Pro 2. Karena ada banyak kesibukan ya. Deli juga kemarin sempat dipanggil dipanggil Prabowo ya waktu, tapi kamu enggak nolak kan?
1: Enggak, saya datang.
2: Enggak, bukannya kamu Prabowo dia bilang, "Bukan, saya Deli," gitu kan.
1: Kamu nolak. Oh, dipanggil namanya. Saya kira saya dipanggil Pak Presiden.
2: Enggak, dipanggil namanya.
1: Iya.
2: Ya, beberapa minggu terakhir kita ada kesibukan masing-masing.
1: Betul. Ya. Seperti biasa kalau Mas Aib tuh dia plesiran terus keluar kota.
2: Alhamdulillah masih bisa menikmati gempa di Labuan Bajo.
1: Oh iya, itu.
2: Mas gempa kemarin.
1: Benar. Alhamdulillah nggak kenapa-napa ya. Walaupun sempat susah sinyal tuh, saya sempat WhatsApp. Lama kan nyampenya tuh.
2: Iya betul, karena jaringan sempat hilang deh. Tapi ya teman Pradua mungkin tetap harus diingat ya, kalau kita tinggal di Ring of Fire, jadi area yang penuh resiko bencana, tetap harus selalu waspada ya.
1: Betul.
2: Dan tahun ini diprediksi ada satu bencana yang mungkin bukan bencana lah ya, challenge yang cukup serius, yaitu El Nino.
1: Iya.
2: Ini puncaknya katanya sampai di Agustus September. Ini udah September ya, mudah-mudahan enggak sampai nyebrang tahun depan. Jadi
1: tapi makin panjang ya. BMKG iya. Kan tadinya
2: cuma Juli, Agustus kan, betul ya?
1: Juli ke Agustus.
2: Terus sekarang Oktober
1: September
2: katanya.
1: Sampai Oktober. Ya,
2: mudah-mudahan apa tuh enggak berkepanjangan, karena di beberapa wilayah seperti kita tahu teman-teman berdua banyak masyarakat yang sudah mulai kekurangan air bersih ya.
1: Termasuk masyarakat di Kabupaten Bogor tuh.
2: Kabupaten Bogor betul.
1: Itu sudah dipasok air oleh Pemkab-nya.
2: Oh, saya beli oleh perusahaan air minum galon enggak ya?
1: Beli kalau itu.
2: Oh, itu beli ya, tetap harus sama Pem.
1: Cuman di kita tapi ya yang air galon air mineral beli ya.
2: Emang di mana ada yang gratis?
1: Di luar negeri mah gratis tuh.
2: Masa?
1: Air mineral mah.
2: Ih, serius kah?
1: Iya. Kan kerannya juga udah air
2: mineral. Oh, dia ke ledeng langsung kan.
1: Iya. Rumah. Tidak diperjualbelikan dari zaman dulunya.
2: Betul. Di kita jadi aneh sih. Itu cuma itu kalau di kategori ini dia, common goods dia.
1: Common goods.
2: Barang publik.
1: Iya, barang publik enggak boleh diperjualbelikan.
2: Harusnya mah
1: makanya dulu saya kalau misalnya minta air sama teman saya tuh, terus teman saya pelit, saya bilang gini, "Ih, air mah dari Allah kayak gitu."
2: Ya, betul. Harusnya sih begitu. Tapi ya anyway, kita enggak akan bahas air, teman-teman.
1: Yeah.
2: Pagi ini kita kedatangan tamu dari jauh tapi dekat sebenarnya. Dekat tapi jauh karena baru sekali ini maksudnya. Ada Teh Nur. Siti Nur Hasana.
1: Hasana.
2: Iya.
1: Dari Warung Sekebon.
2: Warung Sekebon. Coba kalau ada tebak-tebakan gini judulnya.
1: Gimana?
2: Warung-warung apa yang sangat luas?
1: Warung Sekebon. Hahaha, gitu. Lucu banget.
2: Untung tadi tidak dimulai dengan tebak-tebakan itu.
1: Tapi kan akhirnya dimulai juga nih sekarang.
2: Enggak, tapi kan tidak ada lauraka. Ini udah dikasih tahu dulu kan kalau tebak-tebakan gitu.
1: Ya.
2: Tapi dulu enggak, sebentar. Sekebon itu artinya apa coba?
1: Sekebon itu
2: kan berasal dari kebon. Kata dasar kebon.
1: Satu.
2: Enggak dong.
1: Kebon.
2: Enggak.
1: Kebun.
2: Rumah satu. Kalau orang di dalam rumah namanya orang serumah. Jadi banyakan. Jadi ini kebunnya ini konsepnya banyak deh kayaknya. Kalau tidak salah dengar dari Bogor sampai Jasinge tuh punya si Tete ini kan sekebon.
1: Saya mesti menanggapi dengan
2: enggak coba terus
1: dengan penuh kepalsuan atau dengan kejujuran.
2: Ini orang ini pergi kemana? Pergi ke kota sama siapa? Ini sama orang-orang serumah. Berarti lebih dari satu orang, Del.
1: Iya.
2: Iya dong. Nah kita pengen cari tahu nih yang makna sekebon itu kebunnya luas sampai Jasinge tadi atau dalam satu kebun itu banyak macam yang ditanam, mungkin begitu kali ya.
1: Kalau setuju, se-nya apa?
2: Hah?
1: Artinya?
2: Kalau apa?
1: Setuju.
2: Kata dasar apa?
1: Tuju.
2: Kesana kan?
1: Tuju.
2: Kalau setuju, iya. Kalau setujuan, nah semua kesana. Itu baru gitu konsepnya.
1: Kalau se-iya sekata?
2: Ya kita
1: jatuh cinta. Sekata.
2: Kita jatuh cinta.
1: Apa?
2: Makin absurd.
1: Udahan aja deh.
2: Udah langsung ke tenor aja deh, kita kenalan lah. Makin jauh makin gak jelas ini. Teman berdua, kita sambut Teh Nur. Boleh kenalan Teh Nur.
3: Teh sehat ya? Okay, alhamdulillah. Bismillah. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hasana, biasa dipanggil Nur atau Teh Nur gitu ya. Terkait tadi sekebun. Sebetulnya artinya sekampung berkebun.
2: Oh, kan sekampung itu banyak orang di wilayah itu yang berkebun.
3: Betul.
2: Tapi pernah gak Teh dipanggil Hasan gitu?
3: Hasan sih gak pernah ya.
1: Pertanyaan Teh jangan ditangkepin tuh pertanyaan okay. Gitu Teh ya.
3: Paling Siti,
1: ngapain cuma
3: anak Hasna.
2: Hasna.
3: Waktu di kampus Hasna.
2: Kalau Hasan belum pernah ya.
3: Belum pernah.
2: Oke, jangan sampai Teh nanti bahaya. Jadi kita panggilnya Teh Nur. Nur balik tadi ya, soalnya kebun itu tadi apa?
3: Sekampung berkebun.
2: Kebun yang ngajak semua orang
3: Berkebun.
2: Semua orang itu siapa?
3: Sekampung
2: masyarakat.
3: Ya, okay. Jadi saya ceritakan ininya dulu ya.
1: Awal mulanya.
3: Awal mulanya. Jadi sekolah alam itu punya misi. Misinya itu membuat misi dampak kebaikan apa ya yang bisa berdampak baik untuk masyarakat. Mm-hmm. Yaitu okay. Kita membuat kampung rahmatan lil alamin. Mm-hmm. Jadi harapannya masyarakat sekitar itu karena dampak baiknya untuk bisa menyerap hasil pangannya. Tapi pada saat itu para petani lokal ini mereka belum aware terhadap bertani sehat gitu. Semua masih menggunakan pestisida dan lain-lainnya. Nah setelah itu dibina oleh Salam Berdaya. Dibuat komunitas warung sekebun. Salah satunya kebun Gang Kodir, mungkin sudah kenal ya. Kebun Gang Kodir.
2: Ya, Teh Aling ya.
3: Betul.
1: Okay. Tunggu dulu Teh, Salam Berdaya itu apa?
3: Salam Berdaya itu salah satu komunitas sekolah alam juga.
1: Salam Berdaya.
3: Oke. Okay. Jadi Berdaya itu memperdayakan masyarakat sekitar.
1: Gitu. Oke, okay. Itu salah satu program berarti.
3: Satu program.
1: Oke, okay. Lanjut
3: Teh. Ini masih satu circle dengan entitasnya sekolah alam gitu.
1: Oke. Okay.
3: Selain itu juga dibina oleh Salam Aid. Jadi Salam Aid juga membina beberapa kebun binaan yang ada di Katulampa Bogor. Nah, sebelum hadirnya warung sekebun, jadi kebun duluan nih yang hadir duluan. Jadi dari keresahan sederhana itu gimana ya? Mereka tuh nanemnya udah cukup produktif, cukup banyak, tapi masih bingung cara menjualnya seperti apa dan gimana.
1: Distribusinya.
3: Betul. Ada okay. Beberapa petani yang sudah masuk ke pasar, tapi harga jualnya sangat murah, Mas.
1: Ditawarnya murah banget.
3: Itu apa ya, borongan sih ya belinya. Jadi harga 1 kilo singkong itu saya dulu nggak expect banget 800 perak.
1: Sekilo?
3: Betul.
1: Nggak nyampe 1000 acan?
3: Enggak, bahkan katanya itu 800 perak tuh udah naik, Mas.
2: Apa itu?
1: Singkong.
2: Singkong
1: itu goreng. Itu tengkulak kali, tengkulak.
2: Singkong mentah?
3: Singkong mentah yang dijual di pasok ke pasar.
2: Mungkin masih anak-anak tuh. Anak singkong lebih murah daripada bapak singkong. Gitu deh.
1: Lanjut Teh Nur. Sok mangga enggak apa-apa.
2: Lanjut, okay.
1: Kita ngobrol aja Teh.
3: Iya, jadi
1: kita abaikan
3: yang ini. Dari itu bukan hanya singkong aja, Mas.
1: Semua hasil kebun itu.
3: Dari cabai gitu ya. Tapi memang melalui si apa tengkulak itu. Ya gimana caranya apa ya? Warung sekebun hadir untuk bisa juga menjual hasil pangan mereka.
2: Mengatasi persoalan itu. Jadi problemnya betul. Soal harga yang cenderung fluktuatif bahkan merugikan petani ya. Kalau tadi bayangin sih lah, singkong itu berapa belas bulan itu?
3: 10
2: sampai 11 kadang 11 ya.
3: Ya
2: dengan harga 10. Sekilo 800
3: perak,
2: 500 perak.
3: 500 gitu. Ya 500
2: siapa
3: perak
2: yang,
3: sebelumnya.
2: Yang mau jadi petani akhirnya ya.
3: Iya. Okay. Tapi memang kalau singkong itu perawatannya lebih minim dibanding sayur
2: betul,
3: lain.
2: Betul. Tapi kan waktunya lumayan.
3: Waktunya memang banyak banget. Saya juga kalo, kaget
2: maksudnya kalau
3: banget.
2: Dipakai, mohon maaf saya potong. Kalau dipakai untuk komoditas lain mungkin bisa, kalau kangkung udah paling enggak 9 kali panen.
3: Betul. Betul.
2: Nah, konsep dari situlah kemudian sekebun berpikir bahwa ini harus ada upaya memperkuat posisi petani di pasar.
3: Betul.
2: Sehingga mereka dapat harga yang layak dan menguntungkan. Oke, di situ ya titik masuknya. Keresahannya kira-kira kadang lihat itu ya.
3: Iya. Jadi hadirlah warung sekebun. Jadi warung sekebun itu kami bukan hanya menjual hasil pangannya saja, tapi juga menjual kulinernya.
1: Hasil olahannya.
3: Jadi
2: enggak hanya raw materialnya yang dijual ke pasar.
3: Betul. Jadi kami punya binaan kebun. Jadi yang produktif itu kurang lebih 5 kebun. Jadi 5 kebun ini masing-masing punya produk unggulan, Mas.
2: Okay. Sebentar, kebunnya itu sebenarnya masih buka, teman-teman kan hanya agregator dari produknya ya. Mm-hmm. Betul enggak sih?
3: Betul.
2: Karena yang berkebunnya tetap petani kan?
3: Petani, okay. Petani masyarakat sekitar.
2: Terus ada 5 mitra atau 5 kolaborator kebun ini, mereka sama enggak komoditinya?
3: Atau beda-beda? Beda-beda. Beda-beda.
1: Oke.
3: Karena tempatnya pun beda-beda.
2: Oke, terus teman-teman nampung dari 5 ini, terus ada yang dijual raw materialnya, bahan mentahnya, sama yang diolah. Kalau yang tahu, yang diolah kalau boleh tahu apa aja tuh yang
3: diolah? Nah, punten, kalau yang diolah ini, itu yang mengolah warung sekebunnya, okay, bukan
2: iya,
3: masyarakat.
2: Di warung sekebun, betul. Nah,
3: yang diolah itu salah satunya produk unggulan kita adalah mie ayam kelor.
1: Mie ayam kelor. Sayur pakai daun kelor?
3: Enggak, jadi mie sidohnya itu pakai kelor.
1: Dicampur jadi hijau. Kelor jadi hijau.
3: Jadi hijau. Jadi ada satu kebun, Mas, yang dia tuh banyak sekali pohon kelor. Okay. Jadi saya melihat peluang apa ya yang kira-kira menjadi olahan gitu. Jadi saya melihat potensi nih, karena kalau diolah itu penghasilannya akan lebih besar untuk mereka.
2: Oke. Okay. Berarti mie-nya dibikin sendiri dong kalau.
3: Iya, betul. Kami olah sendiri.
2: Bikin sendiri ya mie-nya, dicampur dengan
1: si adonannya itu.
3: Adonan kelor.
1: Aduh, sampai jatuh saya.
2: Mau mie ya? Mie kelor ya.
3: Mie kelor.
1: Nah. Tunggu dulu teh, bukannya kelor itu tanaman liar?
2: Loh. Enggak. Tidak dong.
3: Maksudnya liar sih, Mas.
2: Tapi kalau di banyak tempat udah dikebun.
3: Iya, nah karena udah tahu banyak manfaatnya, kelor itu kan superfood ya. Yang udah aware terhadap kelor malah dia menanam.
1: Oke,
3: dijadikan perkebunan.
1: Dijadikan perkebunan. Iya.
3: Kalau zaman dulu si kelor ini dikaitkan dengan mistik, Mas.
1: Iya.
3: Iya.
1: Bisa jadi, ngusir sesuatu yang nggak bagus gitu.
2: Buat tanu susu.
1: Iya, iya.
2: Ngelepas susu.
1: Dikepret-kepretin gitu ya.
2: Iya, kemarin dia dikepret juga.
1: Pakai duit tapi alhamdulillah.
2: Ya, dulu bisa memang ini dia buat di ini ya Teh ya, dibikin buat pembatas lahan,
3: pagar.
1: Iya.
2: Iya. Ini maksud lihat begitu kan?
3: Iya. Dia tumbuhnya cukup bandel sih, enggak perlu perawatan khusus.
1: Oh, dia pokoknya terus tumbuh aja dia
3: mau. Ditancap aja udah langsung.
2: Dan pada berbagai kondisi iklim. Misalnya kalau di sini kan banyak hujannya, di NTT itu malah lebih cocok, lebih bagus.
1: Yang si kelornya ini.
2: Iya, dia salah satu super putu, super plan juga menurut saya, karena kondisi apapun dia masih ada.
1: Tetap hidup ya, oke.
3: Tetap hidup.
2: Ngeri ini bikin mie, bikin kelor. Kalau dulu kita tahu ya, mohon maaf saya potong. Di mana tuh, di Jogja, di mana Bantul atau mana tuh, ada mie letek gitu kan. Ini konsepnya kira-kira, mie letek tuh cara bikin mie-nya pakai apa tuh, kerbau atau sapi itu loh.
1: Oh iya.
2: Dan dia warnanya gak semi-mie biasa kan, campur beberapa. Ya ini menarik juga nih konsep. Jadi mie-nya jadi mie sehat dong.
3: Mie sehat betul, tapi saya belum katakan sepenuhnya sehat karena kita masih menggunakan tepung terigu.
2: Iya, belum pre-gluten 100% ya.
3: Tapi kami akan beralih, Mas, ke tepung sorghum dan tepung markop ya. Dari singkong.
2: Wah, itu kalau jadi keren banget tuh.
3: Iya.
1: Tapi sudah mulai dicoba belum? Pakai bahan mana itu?
3: Masih pecah dia, masih. Kalau untuk markup masih pecah.
1: Belum kenyal ya.
3: Sebenarnya sudah seperti mie, tapi ternyata warnanya agak terkalahkan berbeda. Si hijaunya terkalahkan oleh warna coklat.
2: Si sorghumnya.
3: Sorghumnya.
2: Oke.
3: Jadi kita masih.
2: Berarti masih perlu mencampur dengan si gandum ya? Iya betul, dengan gandum ya, tepung gandum. Kapan itu Teh uji coba itu? Kami akan segera menjadwalkan ini kalau pas.
3: Oke, siap nanti. Sebenarnya Mas, saya itu kenapa kepikiran langsung mau beralih ke tepung itu? Saya dapat masukan sebenarnya kemarin pas ikut KRKP pelatihan itu.
1: Oh, pangan kota kita.
3: Rata-rata yang tanya tuh pakai tepung apa gitu. Betul. Oh, saya pikir ternyata Indonesia kan kita enggak pernah menanam itu gitu. Terigu.
2: Iya, 0%
3: ya. Iya, jadi benar juga ya. Jadi kemarin langsung beli tuh si sorghum, nyoba cuman sekilo udah jadi, tapi kok warnanya tidak secantik yang terigu ini gitu.
2: Atau mungkin belum ketemu formulanya kali itu ya.
3: Iya, betul.
1: Yang dibeli tuh sorghumnya apa udah jadi tepungnya?
3: Yang udah jadi tepungnya.
1: Oh.
3: Udah berbentuk tepung.
2: Tapi sebenarnya sorghum itu ada beberapa jenis ya. Yang beli yang merah ya?
3: Iya.
2: Itu ada yang putih, yang merah dan yang hitam.
1: Ada yang putih teh.
2: Ada yang putih. Mungkin bisa nyoba yang putih sehingga dia blend ke hijaunya jadi lebih kuat. Nanti mungkin bisa kontak teman-teman di KRKP nyoba misalnya ngambil dari Flores gitu. Yang putih.
1: Enggak usah beli dulu jadinya,
2: Iya, nyoba. Nanti coba kita.
3: Iya, saya baru tahu malah kalau misalnya ada warna putih.
2: Oh, macam-macam dia, ada yang putih. Dan ada yang hitam. Kalau mau ngasih judul mie mistik tuh,
1: Mie hitam gitu. Tapi bagus ya, jadi ada, jadi ini jadi catchy ya.
3: Jadi mie ayam kelor ini sebetulnya kan saya berpikirnya produk apa ya yang bisa masuk ke semua kalangan gitu. Kan mie ayam tuh kita banget gitu, Indonesia banget gitu ya. Anak-anak, orang dewasa, orang tua tuh masuk gitu.
2: So baru satu di olahnya di kelor, yang lain?
3: Yang lain itu ada kita ubi brulee. Jadi ada satu kebun
2: ubi apa?
3: Ubi brulee.
1: Ubi brulee.
3: Iya, ubi brulee kan biasa kentang brulee ya.
1: Iya. Ini ubi brulee. Nih.
3: Ini ubi. Jadi ada satu kebun yang dia produktif banget menanam palawijah jenis umbi-umbian. Ubi, tala, singkong gitu. Okay. Nah, yang paling banyak itu ubi.
2: Wah, yang ungu atau yang biasa?
3: Keduanya. Kedua sama yang merah juga ada. Oren keorenan gitu ya. Nah, kalau misalnya diolah itu kan ubi gitu-gitu aja ya.
2: Paling jadi goreng ubi gitu
3: ya,
2: kan.
3: Ya, jadi kolak biasanya kan gitu ya.
2: Paling keren mungkin jadi ini ya.
1: Yang bola-bola ubi tuh.
3: Bola-bola ubi. Ya, betul.
1: Apa sih nama Sundanya ada tahu?
2: Ganasturi.
1: Ganasturi,
3: benar. Ya. Nah, saya berpikir ini gimana ya biar ini tuh kekinian. jadi
2: relate dengan sekarang ya.
3: Akhirnya saya search banyak tuh orang yang merekomendasikan itu ubi brulee.
1: Ubi brulee.
3: Alhamdulillah juga itu jadi salah satu menu bestseller kita di warung gitu.
1: Mantap. Jadi ini ada warungnya beneran nih fisiknya.
3: Ada.
1: Bisa dikunjungin sama siapa aja.
3: Ada.
2: Mie ayam mau di mana?
1: Enggak, saya pikir tuh online gitu atau apa.
3: Enggak.
1: Memang ada.
3: Jadi
2: ada store-nya ini.
3: Iya, Sekolah Alam itu memfasilitasi tempat untuk bisa mengolah hasil olahan warung ini dan hasil pangan masyarakatnya seperti itu.
1: Oke.
2: Kayaknya habis siaran bisa gas ke sana.
3: Tapi sayangnya Sabtu dan Minggu tutup mas, kita
2: ya sudah nggak usah kalau gitu.
1: Weekdays berarti weekdays.
2: Gak udah bayangin ya abis ini kita siaran
1: lagi ke sana ya.
2: Kan pas nih makan.
1: Pengen ngerasain ya.
2: Oke, so warungnya ada fisiknya itu beberapa komoditi yang dijual sebagai bentuk olahan yang bahan bakunya sebenarnya diambil dari kebunnya mitranya teman-teman ya sekebun. Nah, apalagi teh selain itu yang ada di warung?
3: Minumannya ada cincau. Kita juga banyak pohon cincau.
2: Bikin akhirnya jadi produk cincau.
3: Betul. Okay. Dibuat sendiri. Terus juga karena kita banyak juga cabai, kita ada rujakan kayak gitu ya. Ada tahu gejrot.
2: Ya. Ada nggak minuman dari cabai? Mungkin inovasi itu ke depan.
3: Gimana?
2: Minuman dari cabai.
1: Tapi ada teh es
3: mambo.
1: Es mambo yang kuah rujak tuh ada.
2: Ah, zaman dulu.
1: Kemarin sih baru dikasih lagi ada pelaku UMKM yang bikin begitu. Serius?
2: Wih, saya udah lama
1: itu enak banget, sumpah. Seger.
3: Mungkin jatuhnya asinan kali ya, Mas?
2: Enggak, dia bentuk
1: rujak. Iya. Jadi
2: dicocok gini kan
1: dia. Kuah rujak yang warnanya gelap. Kalau asinan kan warnanya merah ya. Dia tuh agak gelap. Dibikin es mambo.
2: Iya. Dulu pas SD sama Deli itu kalau pulang sekolah kami nyari itu.
1: Gak ada ya, gila. Kita beli itu. Situ SD saya masih di dalam perut, masih jadi kangkung kali.
2: Gak, tapi inovasi. Maksud saya gini, apa inovasi-inovasi kan masih terbuka ya dengan tren sekarang.
1: Iya, benar.
3: Kami bahkan pernah membuat sambal pecel lele. Sambalnya jadi orang dengan mudah bisa membeli kemasan satu botol.
2: Oh, udah dikemas gitu.
3: Iya, satu botol sambal lele. Jadi itu kalau lagi pas kapanin banyak aja, Mas. Kalau lagi melimpah
2: daripada
3: banget
2: ini ya, harga jatuh,
3: betul,
2: added value-nya
3: betul.
2: Bikin kayak gitu
3: ya. Jadi kita bikin olahan itu.
1: Keren.
2: Tapi kok sambal pecel lele ya?
3: Karena orang-orang kayak termasuk saya juga termasuk suka banget sama sambal pecel lele gitu.
2: Kalau perlu ke tukang pecel lele, Bang beli sambalnya aja.
1: Iya, karena kan si sambal pecel lele ini kan dia memang beda ya.
3: Kalau bisa dibeli juga saya mau betul. Tinggal goreng ayam, ikan.
1: Dia kan beda. Maksudnya enggak beda, enggak sama dengan sambal bawang, sambal terasi yang semua orang punya.
3: Betul.
1: Jadi memang inovasi juga itu.
2: Keren.
1: Jadi pakai kemiri ya biasanya.
3: Betul. Wijen, kemiri dan lain-lain.
2: Pakai ulekan gini kalau
1: Mulak. Oke, Tenur.
2: Tenur.
1: Males nanggepin ya.
2: Iya, maksudnya kemiri iya, tapi pakai ulekan juga kan teh ya. Muleknya gini. Ini dia kadang-kadang suka lupa dia. Beberapa. Oke, teman
1: produk. Enggak ada yang lupa, enggak ada yang lupa. Semua orang juga tahu pecel lele itu pakai ulekan bikinnya.
2: Iya, teman berdua kita masih akan lanjut ini ngobrol dengan Teh Nur. Nanti kita coba akan cari tahu gimana bisa memulai kerjasama dengan petaninya. Kalau bikin mie-nya segala macam ya kan karena dikerjain oleh teman-teman sekebun, mungkin nggak ada problem ya. Ya walaupun nanti kita bisa tanya juga apa tantangan terbesar. Tapi yang saya justru menarik gimana bisa menggerakkan para petani di sana, Del.
1: Ya.
2: kok bisa mau terlibat gitu apa di dalam gerakan yang dibangun oleh teman-teman kebun apa namanya tadi?
1: Warung sekebun. Warung sekebun. Tapi jangan dijawab dulu teh, kita dengar lagu dulu ya.
3: Oke.
2: Okay. Nanti ada kuis teh ya. Nanti setelah itu baru jawab.
1: Gak usah. Ini nih penyiar yang enggak dipakai lagi sama radio nih yang suka nyebarin hoax kayak gini.
2: Enggak, nanti kita ada kuis buat.
1: Kuis dari Mas Aib ya.
2: Loh, iya dong.
1: Oke, teman berdua silakan untuk kamu yang mau ikutan tanya-tanya sama Teh Nur dari Warung Sekebon, ada hadiah dari Mas Said Abdullah.
2: Jadi langsung aja WhatsApp. Apa namanya? T-shirt-nya Local Food KRKP program.
1: Nah, oke. Okay. Silakan langsung WhatsApp di 0811-111-5222 atau bisa komen di YouTube-nya KRKP karena kita juga live di sana, teman-teman berdua. Ya. Jangan kemana-mana. Kini.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomen liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Inget dong?
1: Iya, ingat. Makasih ya Francisca udah ngingetin.

0: Balik lagi nih di aksi kita Sapa Bumi bersama KRKP teman Pro 2 ya. Kita masih ngobrol-ngobrol sama Teh Nur Hasana dari Warung Sekebon.
1: Warung Sekebon.
0: Tadi dijelasin juga ya tentang bagaimana dibikin Warung Sekebon, ada produk apa aja sekarang. Terus kan tadi juga Teh Nur menceritakan tentang bagaimana mereka akhirnya memberdayakan para petani ya, dan membeli produknya dijadikan olahan juga yang bisa dinikmati sama kita. Nah tadi Mas Aib sempat mau nanya tuh sesuatu.
1: Apa itu? Oh, nanya ke Teh Nur.
0: Udah gak di sini nih pemikirannya.
1: Enggak,
0: udah tadi udah di mie ayam ya.
1: Bu, mie kelor. Mie ayam kelor. Teh, tadi sebelum jeda kita pengen tahu nih. Geser ke lahannya dulu deh awal gitu ya. Ini kan warung kan muncul kemudian ya. Olahannya maksud saya. Betul. Kan idenya tadi di awal ceritain harga jatuh akhirnya bantuin masarin. Terus kepikir akhirnya ngolah kan gitu ya. Tahapan gitu kalanya.
2: Gitu.
1: Tapi ini di tahap awal nih, gimana bisa mengajak Bapak Ibu yang punya tanah, yang punya kebun untuk join di gerakan Warung Sekebun. Kan sesuatu yang saya bayangin ya itu mungkin sesuatu yang susah gitu. Gimana caranya?
2: Sebetulnya yang mengajak itu ada bagian pendampingan yaitu Salam Berdaya, namanya Pak Bagus. Beliau ini tugasnya untuk merangkul atau mengajak para petani lokal ini untuk bertani sehat. Awalnya tuh nggak mudah mas, mereka dari menanam sayuran yang masih menggunakan pestisida itu gitu, terus diajak untuk ke pertanian sehat, mereka menolak gitu. Jadi itu mereka pikir kemungkinan besarnya itu akan gagal dan akan rugi besar gitu. Tapi setelah dikasih edukasi, lalu dikasih semangat untuk kalau udah panen nanti kita serap ya hasilnya gitu. Nah itu tugas saya tuh untuk menyerapnya, dijual kemana gitu. Nah itu diserahkan ke saya. Kalau saya alhamdulillah di Sekolah Alam Bogor ini kayak dengan entitas dan komunitas ya mas. Jadi saya sebar luaskan kalau kita itu ada masyarakat sekitar yang menanam sayur sehat, buah sehat, dan palawija, jenis palawija. Dan alhamdulillah orang tua murid, konsumen terbesarnya adalah orang tua murid mas.
1: Oke, jadi marketnya ada di sekolah ada, dan itu orang tua murid.
2: Betul, market kita orang tua murid. Bahkan kita punya satu grup yang dimana orang tua murid semuanya menanti, malah mereka tuh menunggu hasil panen apa yang
1: kapan
2: siap
1: panen,
2: dipanen
1: minggu ini apa.
2: Betul gitu. Betul. Jadi kita udah punya pasok ke orang tua murid ini gitu.
1: Tapi kalau soal harga gimana? Ini kan tadi Teh sampaikan, ya saya ngalamin juga ya lama sama Deli tuh pergi mana ke beberapa tempat, misalnya di Indramayu segala macam. Petani tuh susah banget diajak untuk berubah kan, karena pengalamannya udah kayak gitu, yang biasa pupuk kimia lah, disemprot pestisida, tiba-tiba kan bukan jangan ya maksudnya, ayo ganti ke yang nabati gitu kan, yang organik itu kan agak susah. Nah soal berarti kan insentif yang ditawarin,
2: betul,
1: ya
2: betul.
1: Itu harganya gimana ngitung-ngitungnya tuh supaya mereka mau kan? Kalau harganya sama aja di pasar ya dia nggak panjang mungkin ya, saya nggak tahu gimana tuh.
2: Tentunya beda mas, tentunya harganya lebih pricey ya, lebih mahal dari sebelumnya. Makanya itu yang saya bilang tadi, mereka di apa ya, bukan diiming-imingi, apa ya namanya, dikasih semangat, ayo semangat menanamnya. Nanti setelah panen kita akan membeli dengan harga sekian. Mereka semangat dong. Mungkin dari biasa mereka menjual 1 kilo itu 5.000 ke pasar, kita 2 kali lipatnya. Misalnya 20.000 sekilo gitu. Nah, kita serap atau sayuran yang buah. Waktu itu tuh saya ingat banget pertama kali menjual itu buah-buahan. Masyarakat. Itu tuh ada buah lokal juga, ada manggis, rambutan, buah-buah musiman, Mas. Itu ada 7 pohon. Itu gak lama habisnya mas.
1: Habis diserap,
2: diserap
1: si orang tua tadi.
2: Iya, bahkan ada salah satu orang tua yang beli 1 pohon. Beli ya sepohon di tag gitu. Itu rambutan rapiah. Jadi Masya Allah banget, itu membuat si petaninya jadi semangat
1: kan?
2: Betul. Jadi nah dari situ kita masuk tuh, ketika mereka bersemangat, ayo yuk kita nanam sehat yuk, nanti hasilnya kangkung bayam kita serap nih buat ke dapur sekolah gitu. Wah, dengan harga sekian. Mereka mau belajar, pada akhirnya mereka mau belajar gimana cara menanam sehat. Mereka udah ternyata yang mereka rasakan setelah berhasil, mereka sendiri yang bilang, oh ternyata lebih baik ini, kita nggak usah beli kompos, pupuk dan lain-lain seimport itu gitu. Kita cuman perlu mengolah sampah pupuk buatan yang mereka buat sendiri sebetulnya. Seperti itu.
1: Menarik. Jadi karena ada insentif juga, pasti kepastian pasar, mereka bersemangat ya, sehingga ini sampai sekarang berarti kan?
2: Sampai sekarang.
1: Dari awal memang 5 kebun atau?
2: Enggak, awalnya 3.
1: Oh, jadi malah berkembang sekarang jadi 5 ya?
2: Iya, wow. Malah lebih, tapi yang produktif ini yang terus
1: yang
2: tanam,
1: yang
2: di, salah satunya
1: ya?
2: Itu Gang Kodir itu mas, okay. Yang warga Gang Kodir tuh yang selalu ada gitu, ready terus. Sekarang aja kemarin baru panen sawi.
1: Sawi.
2: Sawi itu kan kalau sawi diserapnya sama warung sekebun juga karena ada mie ayam kan?
1: Iya, betul. Itu campurannya ya. Wow. Teman berdua ini inspiring banget. Jadi ternyata pengorganisasian ya mengajak petani masyarakat di pedesaan itu bisa dimulai dari sisi pasar.
2: Betul.
1: Gitu ya. Baru didorong ngajarin perubahan perilaku menjadi budidayanya lebih sehat. Ini satu pelajaran penting nih, menarik betul gitu ya. Nah, Teh, kalau tantangan terbesar di ngajak pas kerjasama dengan petani itu apa?
2: Kalau sebenarnya saya tuh nggak pernah mengajak ya. Yang saya tuh terjun ke lapangan, benar-benar mereka sudah siap gitu.
1: Nggak, maksudnya tantangan kan ini teteh beli gitu ya. Mereka udah karena ada teman-teman yang di sekolah alam yang dampingin, yang teknis ya. Tapi kan konteks niaganya kan dengan teteh kan.
2: Iya, okay.
1: Challenge-nya di mana tantangan?
2: Jadi pernah waktu itu satu petani itu

0: baik sehingga si sayurnya layu. Kalau udah layu kan besoknya udah nggak akan ada yang mau gitu. Nah akhirnya menjadi pupuk lagi. Itu tantangannya. Jadi kita nggak boleh lengah nih. Maksudnya saya sendiri nggak boleh lengah untuk terus memandu para petani ini, jangan sampai loss input. Loss-nya
1: tinggi ya. Berarti kan kalau gitu kan challenge-nya adalah ngatur tanam yang baik ya.
0: Betul. Okay. Itu penting banget.
1: Menarik. Oke. Del, kita mengundang teman berdua juga nih ya. Tadi sebelum break, Deli sudah bilang teman-teman boleh komentar, boleh tanya, atau mungkin boleh juga sharing pengalaman kalau ada hal kawan-kawan teman berdua yang sudah melakukan hal yang mirip-mirip dengan Tehnur kali ya. Boleh berbagi nih, bisa tantangannya, bisa tipsnya dan seterusnya, atau ajakan kolaborasi juga boleh gitu ya. Dan yang kedua, nanti kita akan umumkan di akhir kuis. Nah, ini jadi penting nih. Kuis akan dapat merchant kaos dari local food dari Nusantara Food Biodiversity ORG. Itu inisiatif yang dibangun oleh teman-teman di KRKB juga ya.
2: Betul.
1: Oke. Del, kalau tadi membayangkan di Bogor, ini kota kan masuknya?
0: Kota.
1: Ini kalau tempatnya di mana sih sebenarnya?
0: Di Tanah Baru, Mas.
1: Tanah Baru.
0: Asogiri. Tahu gak Jalan Asogiri Tanah Baru deket tol Jambu 2 ke atas
1: Terus ke atas
0: terus belok kiri Nah itu Tanah Baru
1: itu ke arah Cimahpar bukan sih?
0: Iya ke arah Cimahpar tapi sebelum Cimahpar.
1: Sebelum
0: pokoknya
1: Cimahpar,
0: ya? Dari ujung Cimahpar itu sampai Pomat itu Jalan Tanah Baru,
1: itu namanya Jalan Tanah Baru.
0: Betul.
1: Oke. Tanah lamanya sebelah sini kali ya. Kan agak baru kayak baru sebelah sana. Berarti saya agak gini nih mau bilang gini. Di Kota Bogor kalau selama ini kota kan ya, kita selalu membayangkan basis produksi itu enggak ada di kota. Dia basis konsumsi kan. Dia hanya konsumen gitu loh. Tapi ternyata teman-teman berdua di Kota Bogor itu ada loh inisiatif produksi pangan yang dilakukan oleh orang Bogor sendiri. Ini kan sesuatu yang menurut saya sih keren banget gitu. Di situasi yang sempit gitu ya. Kan lahan Kota Bogor makin nyusut ya.
0: Betul.
1: Lahan pertanian. Itu teh gimana kalau satu saat itu kebunnya jadian? Ada ancaman gak sih?
0: Jadi perumahan misalnya. Memang beberapa petani ini menggunakan tanah PT ya, Mas. Tapi
1: lahan tidur ya.
0: Tapi prediksinya itu tidak akan digunakan apa-apa lagi karena di bawah tol.
1: Oh, oke. Okay,
0: ya, okay. Kurang lebih ada 2 hektar. 2 hektar. Jadi sebetulnya aman-aman aja.
1: Sejauh ini aman ya.
0: Sejauh ini aman. Sejauh ini aman insyaallah, tapi itu ada kemungkinan juga itu akan tergusur gitu. Yeah, dibuat apa entah, tapi isunya itu tidak akan digunakan apa-apa lagi gitu.
1: Ya, semoga sih.
0: Semoga.
1: Kesannya beresiko juga, nanti supply ke warung sekebunnya jadi berkurang nih kalau.
0: Iya, betul.
1: Nah, kita geser ke warungnya ya sekarang. Okay, tadi siap. Kan udah bikin mie, bikin apa tadi namanya? Brulee. Ubi brulee.
2: Brulee.
1: Oke. Okay. Itu dari Eropa berarti ya. Karena
2: Iya, itunya kan nggak penting nih. Sekarang mau nanya apa nih? Yang pentingnya nih, ayo ditungguin sama Tenur.
1: Iya, itu kan mungkin awal-awal bikin produk-produk itu nggak saya nggak tahu gimana kok bisa kepikiran bikin itu. Apakah bikin survei pasar dulu, terus nyoba atau nyoba aja dulu gitu? Nggak laku nggak apa-apa deh gitu.
0: Iya. Jadi basicnya kan saya dulu memang chef ya di salah satu resto. Jadi saya suka banget bikin mie.
1: Oh.
0: Iya. Okay. Terus saya nggak lama jadi guru di sekolah alam Bogor. Terus saya ditantang lagi untuk bisa menjual hasil pangan masyarakat ini. Nah dari situ karena saya suka memasak, saya mengajukan lagi ke yayasan untuk bisa nggak saya menjual juga hasil olahannya. Dan alhamdulillah approve. Alhamdulillah disetujui, dibuatkan tempat. Dari situ saya eksplor si mie ini. Karena apa? Karena rata-rata orang Indonesia kalau pengen jajan, kalau enggak mie ya bakso gitu. Rata-rata itu kan. Jadi
1: sate kadang sate juga sih.
0: Iya sih.
2: Ya kalau kadang seblak ya. Kadang mau banyak, gado-gado juga seblak. Kadang.
0: Iya, betul. Iya, jadi saya explore bikin aja lah udah gitu dari karena saat itu saya ngelihat potensinya

0: Kelor. Yeah. Maka saya buat Kelor lah.
1: Akhirnya
0: dari
1: bikin
0: ya gimana ya, saya searching, saya cari tahu apakah udah ada mie Kelor di dunia ini.
1: Baru sekali pertama bikin.
0: Iya, baru sekali dari setengah kilo dulu gimana ya gitu. Terus 1 kilo dari ini sih, dari aroma. Aduh, saya sih enggak pede yang saya bilang tadi. Enggak pedenya orang-orang bakal mau enggak ya ketika ini tahu kalau ini daun kelor gitu.
1: Gitu
0: ya. Nah, terus ada beberapa masukan, "Ih, keren lo, itu inovasi banget. Kelor kan superfood." Yang tahu mah ya. Yang tahu mah, yang enggak tahu mah kan enggak akan respon gitu. Jadi, yaudahlah lanjut aja lah, maksudnya kan ini bukan tentang si mie-nya tapi ini tentang pemberdayaannya ya. Gimana caranya sayuran kelor di warga tersebut itu bisa saya serap sebanyak-banyaknya. Oh iya, bukan hanya mie ayam, ada juga es krim moringa. Es krim, nah itu hampir semi-semi maca mas. Nanti betul, saya bawa sampelnya.
1: Kalau itu saya pernah makan di NTT, nah, di Flores,
0: iya.
1: Itu di Labuan Bajo saya makan itu. Dan iya, rasanya joss.
0: Iya, dan gak,
1: sekarang gak, bawa gak sih?
0: Ah,
1: enggak ya?
0: Enggak.
1: Ya? Oh, kalau bawa boleh enggak kita carikan sampel dulu?
0: Ya nanti kapan ya Mbak Dea?
1: Jadi, dia enggak usah senyum-senyum gitu. Kalau mau nyoba ya ayo. Enggak ya enggak apa-apa.
0: Iya.
1: Saya aja.
0: Jadi
1: sampai bikin es krim ya?
0: Es krim, menarik. Es krim kelor, dimsum kelor.
1: Oh, dimsum juga?
0: Dimsum. Tapi best sellernya memang si mie ayam ini tetap gitu.
1: Iya. Terus, pernah bikin apa lagi selain tadi yang tiga? Dimsum, es krim,
0: stick kelor. Okay. Jadi stick kelor tuh pas dicobain kayak bayam gitu sih rasanya. Jadi nggak yang kelor banget. Nah itu tapi tetap best seller kami di mie.
1: Minya,
0: karena
1: ya,
0: ya, pasaran ternyata banyaknya sukanya mie.
1: Sukanya mie. Ini tahun berapa sih teh warung ini, warung sekebun?
0: Lahirnya 2024, tapi sekebunnya udah dari tahun berapa ya, udah lama sih kalau yang sekebun.
1: Warungnya 2024 ya, tapi
0: iya,
1: sekebunnya udah duluan gitu.
0: Udah duluan.
2: Oke.
1: Berarti ini anu deh, sebelum masa kelor ijo waktu itu ramai kan dikejar-kejar orang tuh.
2: Iya.
1: Harus.
2: Saya tidak akan meralat. Saya hanya akan mengiyakan apa yang menjadi pemikirannya Mas Syed Abdullah, teman Pro 2 ya. Dia mau ngelucu teh, kolor hijau maksudnya, kolor hijau. Maksudnya ke arah situ. Coba dia pengen ngelucu, tapi saya teh kadang suka agak menyesal gitu kalau saya nanggepin teh kayak saya seperti memupuk jokes-jokes bapak-bapak ini kan nantinya gitu.
1: Ya enggak apa-apa dong sesekali.
2: Ya udah, kita baca WhatsApp nih.
1: Kita baca WhatsApp dulu.
2: Ini sudah ada Nisa di Bogor Barat. Menurut Teh Siti, kan dia manggilnya Teh Siti.
1: Kan boleh manggil, ya enggak boleh manggil Hasan.
2: Iya
1: kan.
2: Menurut Teh Siti, enggak apa-apa ya?
0: Iya, enggak apa-apa.
2: Apakah makanan yang Teteh buat ini bisa naik kelas dan bersaing dengan makanan kekinian katanya? Yakin enggak? Menurut Teh gitu kali.
0: Oke. Yakin banget ya. Justru awal saya membuat mie ini, saya ingin menaikkan level ini. Saya ingin mie ini malah menjadi posisinya di atas Lemonilo itu.
1: Harusnya ya.
0: Iya,
1: targetnya ya.
0: Targetnya. Ya enggak usah jauh-jauh dulu deh, terkenal dulu di Bogor ya, di aware dengan Bogor. Nanti meluas insyaallah, semoga bisa meluas ke seluruh dunia misalnya.
2: Iya.
0: Amin ya. Cukup percaya diri sih.
2: Cukup percaya diri ya. Berarti kalau dari segi rasa mah mantep tuh ya, walaupun ada campuran kelornya, nanti juga pakai sorghum gitu ya.
0: Iya, insya Allah. Sejauh ini sih testimoni mie ayam kelor cukup. Aduh takut kepedean nih saya.
2: Gak apa-apa.
0: Testimoni bapak.
1: Ya kalau yang jualan harus pede.
0: Iya,
1: harus
0: cukup, iya cukup enak. Itu enak ya? Jadi saya tuh seasoningnya mie ayam Jawa.
1: Oke. Okay.
0: Iya, yang di seasoning sama minyak bawang, bukan minyak, bukan minyak wijen ya. Bukan minyak. Jadi cukup bersahabat dan sangat ramah di lidah orang Indonesia banget gitu.
1: Ini anunya ya, preferensi lidah orang Jawa, orang Indonesia lah ya. Minyak. Oke.
0: Okay. Okay.
1: Jadi, tapi saya jujur aja belum percaya sampai sekarang saya ngomong ini karena
2: kode itu pengen dikasih dia. Pengen dikasih dia.
1: Dan kita harus nyoba dong. Sayangnya Sabtu Minggu tutup ya sayangnya ya.
2: Okay. Gak apa-apa Nisa, tapi pede tuh. Kamu mesti cobain kali ya, datang ke
0: di warung sekebun.
2: Ya.
1: Di warung sekebun. Weekday ya, jangan weekend ya.
2: Di kantinnya berarti.
0: Ya. Apa ya? Warungnya sih.
2: Oh, di warungnya.
0: Iya, kalau di kantin tuh di dalam sekolah.
2: Kalau di luar. Kalau ini di luar.
0: Kalau di luar, parkiran.
2: Oh, di parkirannya. Berarti kalau misalnya dari arah sini nih, kalau menuju Tanah Baru, entar kan sekolah sebelah kanan kan?
0: Betul. Nah, KM0 pas masuk di situ
2: langsung di situ.
0: Oke.
2: Ada juga Putri di Bogor Selatan bilang Kalau warung si kebun boleh milih satu pangan lokal yang bisa dikenalkan lebih luas ke anak muda Bogor, apa yang bakal dipilih, terus pengen diolah jadi apa sama Teh Nur katanya.
1: Ini yang omong kita nih pas break nih.
2: Selain ini kali ya, selain biar seru, selain kelor kali ya.
0: Selain kelor.
2: Menurut Teteh apa?
0: Apa ya? Sebenarnya banyak sih ya. Dan saya selalu melihat potensi sebenarnya ya. Kalau yang kekinian ya Mas ya.
1: Iya, bahan bakunya yang dari yang lokal-lokal terus tapi dipikir bisa jadi kekinian dan
0: iya, dan bisa tadi kali ya. Apa namanya si kebab itu?
1: Kebab
0: singkong ya. Tepung singkong. Iya, kebab yang dibuat dari tepung singkong atau morkap.
2: Oh.
0: Iya, jadi rata-rata kan anak kekinian tuh suka banget kebab ya.
2: Benar. Praktis nah, soalnya kan.
0: Betul. Nah, olahan dalamnya diganti dengan ikan mungkin.
2: Iya. Oh, bisa tuh.
0: Nah, ikan di mindset orang-orang sini kan amis ya. Mm-hmm. Amis dan lain-lain. Nah, itu bisa banget di seasoning sama teriyaki gitu dan dia akan sama rasanya seperti apa namanya ikan-ikan bakar smoky gitu. Jadi itu akan match banget dengan si kebab.
1: Iya, sayurannya ya. dari kebun kan.
2: Semuanya bisa dari kebun berarti kan?
1: Iya, semuanya bisa.
2: Semuanya.
1: Kita tunggu ya.
2: Adonannya.
1: Dalam 2 bulan lagi akan muncul produk baru di warung sekebun. Namanya kebab warung sekebun. Itu kita tunggu 2 bulan lagi deh.
0: 2 bulan lagi.
1: Dan please ya. Kalau mau launching produk info ke kita.
0: Siap.
2: Pengen makan.
1: Kami siap.
0: Mungkin nanti ini Mas, saya akan benar-benar nge-up banget kalau udah berhasil kita menggunakan tepung morkap atau sorghum
2: gitu.
0: Dan saya baru tahu kalau sorghum itu ada warna putih.
1: Iya.
2: Baiklah. Makasih banyak untuk Nisa dan juga untuk Putri udah. Dua.
1: Satu. Masih ada waktu berapa menit kita?
2: Dikit lagi.
1: 5 menit ya. Okay. Ini buat teman-teman Pro 2.
2: Dua menit.
1: Janji saya kuis. Jadi pertanyaan satu ya teman-teman. Tadi kita bicara warung sekebun dan ada satu tanaman yang superfood yang disebut dengan apa tadi teh? Kelor. Sekarang silahkan langsung chat ke nomor yang biasa kita pakai. Pertanyaannya adalah apa ini kayak kuis?
2: Makanya kalau mau ada kayak gini-ginian di brief dari awal udah kita lempar.
1: Iya.
2: Kalau begini nanti gak ada yang jawab.
1: Ada. Percaya. Apa nama Latinnya kelor dan dari mana asal originnya?
2: Terus kita tungguin nih.
1: Tunggu 1 menit. Kita sambil nanya dong.
2: Klik.
1: Ya nggak kayak gitu. Teh, ke depan apa sih yang mau? Teman berdua ya jawab ya. Dapat kaos. Dia ini bingung kelakuan. Teh, ke depan apa yang mau dikembangkan oleh teman-teman di warung sekebun?
0: Yang pertama ya, harapannya ya Mas. Harapannya kan warung sekebun ini sebenarnya sedang bertumbuh ya. Sedang bertumbuh, masih banyak belajar. Dan kami pun, saya sendiri pribadi sedang menjalankan karir 2.0 di Sekolah Alam Bogor. 2.0 itu adalah salah satu program di Sekolah Alam Bogor yang mereka sebelum 40 tahun, usia 40 tahun mereka udah harus pensiun. Ya. Jadi alhamdulillah saya sebelum usia itu, saya di usia 32 tahun sudah mengajukan pensiun untuk membuat sesuatu di sekolah gitu. Jadi harapannya harapannya ini akan menjadi ada lagi teman-teman yang baru untuk menyusul membuat program-program baru di Sekolah Alam Bogor seperti itu.
2: Regenerasi ya.
0: Betul. Yang kedua, Warung Sekebun ikut mendukung program Salam Aid di bidang pangan. Di bidang pangan karena kita sudah banyak kerjasama dengan beberapa binaan Salam Aid yang dikelola oleh Salam Aid, yaitu kebun binaannya yang ada di Sempla di Katulampa. Kami berharap kolaborasi kita terus terus berjalan karena warung sekebun banyak pasokannya dari sana.
2: Oke.
0: Jadi
1: dari yang Katulampa ya.
0: Betul. Jadi karena cuaca iklim kan, kita sangat terbantu dari sana. Dan harapan kedepannya juga warung sekebun lebih terup lagi di Kota Bogor.
2: Amin. Kita doain sama-sama ya.
1: Doakan kita bantu terus deh untuk menyebarluaskan. Brand warung sekebun, teman-teman Pro 2 jangan lupa ya. Lapar, tahan sebentar, langsung ambil motor atau mobil, langsung ke Tanah Baru ya. Jangan ke tempat yang lain, karena di sana
2: ada yang jawab nih.
1: Nah, kan gak percaya.
2: Halo, saya Fadlan dari Bogor Barat. Jawabannya, nama latinnya itu Moringa oliveira, berasal dari kawasan kaki gunung Himalaya di India Utara.
1: Wih,
2: selamat buat Fadlan mendapatkan hadiah kaos dari KRKP. Dan apa tadi namanya? Apa tadi? Food apa? Apa?
3: Dari Nusantara Food
2: by
1: Biodiversity.
2: Biodiversity. Yeah. Terima kasih banyak Fadlan udah memberikan jawabannya ya.
1: Berarti minggu depan kalau kuis dari awal ya.
2: Dari awal.
1: Oke, siap.
2: Jadi di brief nanti akan ada kuis ya, pertanyaannya ini ya, gitu. Ya. Ya sudah kalau begitu.
1: Berarti kalau dari awal harus bikin gini. Kuis gitu kan.
2: Iya, bisa. Bisa. Tenur, makasih banyak nih udah mampir ke sini. Okay. Sudah bisa menginspirasi kita dan juga teman-teman berdua
0: mengenalkan produknya ya. Warung Sekebun.
1: Kita berharap bisa kunjung ke sana ya. Sambil
0: siap,
1: menikmati
0: ditunggu ya Mas ya.
1: Produk-produknya.
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman juga nanti bisa main-main ke Warung Sekebunnya Tenur ya.
1: Kalau mau tahu.
2: Oh iya, ada Instagram nggak?
0: Ada Instagram. Instagramnya Warung Sekebun.
1: Warung Sekebun. Disambung ya?
0: Iya.
2: Oke. Okay. Oke lah kalau begitu. Terima kasih banyak sekali lagi untuk Tenur. Siap. Sukses terus ya. Dan untuk teman produk juga terima kasih banyak. Untuk yang sudah mendengarkan, yang sudah kirimin WhatsApp ya. Sampai belepotan saya lidahnya nih.
1: Iya.
2: Kita ketemu lagi minggu depan di aksi kita Sabah Bumi bersama KRKP dengan tema yang berbeda. Oke? Okay? Kalau gitu saya Deli Tamunan pamit.
1: Saya Aib ikut pamit.
2: Tenur.
0: Saya Tenur juga pamit.
2: Sampai ketemu lagi, dadah.

0: Info Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di siang hari ini bersama saya Adam. Kita masuk ke informasi yang pertama, teman Pro 2. Kementerian Pekerja Umum menyalurkan air bersih untuk membantu masyarakat menghadapi kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Barat. Penyaluran air bersih ini dilakukan sebagai bagian dari upaya pemerintah menghadapi kondisi kekeringan yang berdampak pada ketersediaan air masyarakat, sekaligus membantu penanganan di tengah ancaman karhutla. Kita masuk ke informasi yang berikutnya, teman Bro 2. BTS dikabarkan sedang diincar untuk tampil di Coachella 2027. Dan kabar ini muncul setelah grup asal Korea Selatan tersebut menyelesaikan rangkaian wajib militer seluruh anggotanya dan bersiap kembali beraktivitas sebagai grup. Coachella 2027 sendiri dijadwalkan berlangsung di Empire Polo Club Indio, California dalam dua akhir pekan, yaitu 9 sampai 11 April dan 16 sampai 18 April. Namun sampai sekarang belum ada konfirmasi resmi soal BTS yang bakal tampil di festival musik tersebut. Kalau benar terjadi, penampilan ini tentu akan menjadi salah satu momen yang paling ditunggu oleh para penggemarnya. Teman Pro 2, sekian Info Pro 2 di siang hari ini dan akhirnya saya Adam mengucapkan terima kasih.

0: best buddy, Adam.
1: Yo, what's up teman bro 2, Adam in the air. Bakal nemenin lo sampai dengan jam 3 nanti, teman bro 2. Dan seperti biasa nih, di hari Sabtu, teman bro 2, lo bakal mendengarkan nanti ada Lintang 20 Cita Gita Kencana di jam 2 sampai dengan jam 3. Dan bakal dilanjutin sama chart internasional kita, The Best World Hits, The Best Chart in Town, teman bro 2, nanti di jam 3 sampai dengan jam 4, teman bro 2. Dan seperti biasa juga, di santai siang ini waktunya buat lo request lagu-lagu favorit lo, teman bro 2. Lo bisa langsung aja request di 0811-111-5222 atau lewat fitur live chat yang ada di RRI Digital. Langsung request sekarang, teman bro 2, request lagu favorit lo sebanyak-banyak ya. Supaya apa? Supaya lagu favorit lo bisa masuk ke dalam chart kita, teman bro 2. Dan teman bro 2, gue juga kepo nih, siapa dong yang lagi seru-seruan bareng gue di Santai Siang edisi kali ini? Langsung di WhatsApp ya, teman bro 2, ditunggu requestannya gitu. Oke, kalau gitu sebagai lagu pembuka perjumpaan kita, gue mau muterin lo satu lagu dari T5B Family dengan One in a Million. Enjoy!

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, udah ada beberapa requestan yang masuk nih ke WhatsApp kita di 0811-111-5222. Dan buat lo yang belum request, langsung request sebanyak-banyaknya sekarang juga, teman Pro 2. Oke, gue langsung aja bacain ya. Ada beberapa nih, yang pertama dari Cynthia yang katanya siang-siang gini enaknya dengerin David Bayu. Mau request lagunya David Bayu yang Tembok ya kak. Terima kasih udah mau menemani siang hari ini katanya. Terima kasih kembali dengan senang hati Cynthia. Terus ada juga requestan dari Fajar yang bilang lagi pengen dengerin lagunya Keshi yang Limbo katanya. Oke siap, langsung diputarkan ya setelah Tembok dari David Bayu yang spesial buat kak Cynthia. Langsung aja kita dengarkan, ini dia David Bayu dengan Tembok.

My Heart Will Go On, teman berdua dari Celine Dion. Ini satu lagu yang gak pernah bisa terpisah dari salah satu film paling legendaris ya, Titanic, teman berdua. Dan teman berdua, ini buat cewek-cewek, teman berdua. Kalau cowok lu bilang I'll do anything for you, itu maksudnya a thing that Jack do ya. Bukan kayak nyuci piring gitu, kalau itu agak males ya. Gitu teman berdua. Anyway teman berdua, kita lanjutin lagi ya, bacain dan dengerin requestan dari lo nih teman berdua yang udah masuk di WhatsApp kita teman berdua. Ada dari Fitri yang pengen dengerin lagunya Isyana yang featuring sama Iwan Fals, tolong diputerin ya kak. Yang Bunga Terakhir bukan Fitri? Kayaknya bener deh yang Bunga Terakhir. Terus ada juga dari Alexa nih, Alexa, aduh. Ini bukan chatbotnya itu ya, Amazon ya. Katanya Alexa mau request lagunya Justin Timberlake yang Man of the Wood. Oke siap Alexa, akan diputarkan setelah lagu yang satu ini. Bunga Terakhir dari Isyana Saraswati featuring Iwan Fals. Enjoy!

Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

0: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena sesaat lagi kita akan memasuki waktu zuhur ya teman Pro 2. Udah masuk bahkan teman Pro 2 tadi di jam 11 lewat 55 menit teman Pro 2. Oleh karena itu, gue bakal muterin lagu-lagu religi nih buat nemenin waktu zuhur lo teman Pro 2. Supaya apa? Supaya lebih chill, lebih tenang gitu teman Pro 2. Dan ini juga bisa lo manfaatin ya teman Pro 2 buat lo yang beragama muslim gitu, untuk rehat sejenak dari aktivitas lo, dari jalan-jalan lo di weekend ini teman Pro 2, untuk beribadah sejenak kepada Sang Maha Pencipta. Oke deh kalau gitu, langsung aja kita dengerin dulu rangkaian lagu religi. Tapi jangan khawatir, gue bakal balik lagi teman Pro 2 nanti setelah rangkaian lagu religi. So stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Salat bukanlah untuk Allah, tapi untuk dirimu sendiri. Allah tidak membutuhkan kita, tapi kitalah yang membutuhkan Allah.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Pro2 FM, teman terbaik kamu. Gue udah balik lagi, teman Pro2, nemenin lo di Santai Siang edisi kali ini ya, teman Pro2. Dan buat lo yang belum request, teman Pro2, ayo dong request sebanyak-banyaknya di 0811-111-5222. Bakal kuputerin kok, tenang aja, teman Pro2. Dan teman Pro2, udah ada beberapa requestan yang masuk selama tadi rangkaian lagu religi ya. Yang pertama ada dari Kak Adrian, katanya pengen dengerin lagunya Perunggu deh siang-siang gini, yang Tapi apa kak? Yang judulnya Tapi ya, teman Pro2. Oke, terus ada juga dari Siska, katanya selamat siang Kak Adam, lagi pengen dengerin Dojo Cat dong, yang mana aja katanya. Siap, nanti diputerin Dojo Cat-nya, akan aku pilihin setelah ini, teman Pro2. Terus ada juga dari Fauzan, katanya lagi kangen sama suaranya Cici, boleh dong diputerin yang Q katanya. Aduh genit banget, kau Q. Oke, kalau gitu langsung aja kita dengarkan bersama. Ini dia Perunggu dengan Tapi.

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang...

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, karena udah mau memasuki jam 1, mungkin gue akan bacain requestan terakhir dari lo ya, teman Pro 2. Buat lo yang belum sempet request, bisa request lagi besok, teman Pro 2, di jam yang sama, dari mulai jam 10 sampai dengan jam 1, teman Pro 2. Oke deh, kalau gitu langsung aja gue bacain. Ini requestan pertama dari Tiara, katanya lagi pengen dengerin lagunya Bruno Mars yang I Just Might gitu. Minta tolong diputerin. Dan salam aja buat semua pendengar Pro 2 FM tentunya. Oke deh kalau gitu nanti akan aku puterin ya abis ini, teman Pro 2. Terus ada juga requestan dari Nadif, katanya halo Kak Adam, selamat siang. Aku Nadif dari Bogor Baru, mau request lagunya Pamungkas yang berapa kali kita akan saling memaafkan. Lagi butuh diyakinkan Kak katanya. Aduh, butuh diyakinkan buat apa nih Nadif? buat untuk saling memaafkan Kak. Oke deh kalau gitu langsung aja kita dengarkan lagu pilihan teman Pro 2 yang satu ini. I Just Might dari Bruno Mars. Enjoy.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 gak kerasa Asian Games udah di depan mata ya, teman Pro 2. Dan ada kabar yang lumayan menyenangkan nih, teman Pro 2. Karena Televisi Republik Indonesia atau TVRI ya, bakal menyiarkan Asian Games Aichi Nagoya 2026 di Jepang secara gratis melalui layanan free to air, teman Pro 2. Mulai dari 19 September sampai dengan 4 Oktober 2026. Dan penayangan Asian Games bakal menggabungkan jaringan terestrialnya TVRI dengan distribusi digital melalui Rans Entertainment, teman Pro 2. Melalui kanalnya Raffi Ahmad dan Nagita Slavina. Jadi direktur utama TVRI itu bilang kalau misalnya dengan jangkauan TVRI yang luas, siaran Asian Games itu dapat dinikmati seluruh masyarakat hingga menjangkau sampai dengan 77,9% wilayah Indonesia. Dan masyarakat dapat menyaksikan perjuangan 432 atlet Indonesia yang bersaing di 35 cabang olahraga. Nah, kalau ngomongin soal Asian Games ya, teman Pro 2, cabang olahraga mana nih yang paling lo tunggu, teman Pro 2? Coba kasih tau gue di 0811 111 5222.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu bisa menghilangkan noda hitam bekas jerawat secara alami? Menggunakan lidah buaya. Kamu bisa memanfaatkan lidah buaya sebagai bahan alami untuk menghilangkan bekas jerawat. Karena lidah buaya mengandung aloin yang mampu memudarkan noda hitam bekas jerawat. Menempelkan irisan lemon. Lemon juga bisa kamu gunakan untuk menghilangkan bekas jerawat secara alami. Karena di dalamnya terdapat kandungan vitamin C dan antioksidan yang dipercaya mampu memudarkan noda bekas jerawat di wajah kamu dengan baik. Membuat masker madu. Tahukah kamu, madu tidak hanya mampu menghilangkan bekas jerawat saja loh, tetapi dapat juga mempercepat penyembuhan luka, mengangkat sel kulit mati, dan mengurangi potensi pembentukan jaringan parut pada luka.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, kalau ngomongin Asian Game ya, ada kabar yang sayang sekali nih teman Produ. Jadi salah satu pevoli wanita kebanggaan Indonesia, teman Produ, Megawati, itu memutuskan untuk absen di Asian Game 2026 demi memulihkan kondisi fisiknya. Jadi tanpa Megawati, timnas voli putri Indonesia mengandalkan pemain lain sekaligus mempersiapkan regenerasi nih teman Pro 2. Dan PBFSI juga menghormati keputusan ini teman Pro 2. PBFSI tetap menargetkan timnas putri bisa menembus posisi 5 atau 6 besar Asian Games 2026. Gimana ini teman Pro 2, fansnya Megawati? Aduh. Kita doain aja ya, semoga Megawati bisa cepat pulih sehingga bisa kembali ini yang namanya memperkuat skuad Indonesia gitu, teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita lanjut lagi ya dengerin lagu-lagu enak sebelum nanti kita masuk ke informasi yang berikutnya teman Pro 2. Kali ini ada Ari Lasso featuring Ariel Tatum dengan Karena Aku Telah Denganmu. Enjoy.

0: Suatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut sebuah survei yang dilakukan pada tahun 2002 oleh NASA, fakta Indonesia menunjukkan bahwa kita memiliki 18.307 pulau. Namun, Pusat Hidrografi dan Oseanografi Angkatan Laut kemudian melakukan riset pada tahun 2017 dan menyatakan bahwa Indonesia memiliki 17.500 pulau.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, weekend gini kan biasanya jalan-jalan gak sih? Dan kalau lu jalan-jalan keluar kota Bogor, teman Pro 2, tapi masih pengen dengerin siaran Pro 2 FM, sekarang gampang banget. Tinggal download aja aplikasi yang namanya RRI Digital. Jadi lo bisa dengerinnya langsung dari smartphone lo, gak perlu ribet. Tinggal lo ketik aja nih RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Langsung lo download aplikasinya yang tentunya gratis, teman Pro 2. Dan lo bisa temuin siaran gue di Pro 2 FM, RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Jadi gak perlu bingung lagi nih kalau mau dengerin siaran Pro 2 tapi jaringan FM-nya nggak sampai di tempat lo, langsung aja download nah yang namanya RRI Digital. Oke deh teman Pro 2, gue juga mau ngasih tahu nih kalau nanti di jam 2 kita bakalan masuk ke Lintang 20 Cita Gita Kencana. Ini chart lagu lokal Bogor teman Pro 2, bukan lokalnya Bogor ya, maksudnya chart lagu lokal Pro 2 FM RRI Bogor gitu teman Pro 2. Yang bakalan kita lihat aja nanti teman Pro 2, siapa yang bakalan datang, siapa yang bakal pergi, dan siapa yang bakal jadi jawaranya. Oke deh kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, stay tune on Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Lintang 20, Cita Gita Kencana.
1: Yo, what's up teman bro, welcome back to Lintang 20 Cita Gita Kencana, the chart yang ngumpulin lagu-lagu terbaik dari musisi Indonesia, teman bro. Dari yang lagi naik daun, yang baru aja rilis, sampai lagu yang makin sering lo denger di mana-mana, semuanya ada di sini, teman bro. 20 song, 20 story, dan pastinya bakal ada kejutan di perjalanan chart kita hari ini. So, turn it up, stay with me and let's find out siapa yang bakal naik, siapa yang bakal bertahan, dan siapa yang harus turun dari Lintang 20. With me Adam, teman Pro 2, and this is Lintang 20 Cita Gita Kencana, only on Pro 2 FM. But before we jump into the chart, teman Pro 2, gue harus ngasih kabar yang kurang menyenangkan nih buat fansnya The Dusty Rusty, karena R.E. Marta Dinata harus keluar dari chart kita minggu ini. Dan ada satu lagu lagi dari Keisha Lefronka yang juga harus keluar, ada Pelarian, teman Pro 2. Dan seperti biasa, setiap ada yang keluar pasti ada yang datang, teman Pro 2. Ada NPD, teman Pro 2. Di posisi 20 sebagai newcomer kita dengan Lupain Aku Please. Baru minggu lalu keluar lagunya yang NPD, sekarang masuk lagi teman Pro 2, Lupain Aku Please gitu. Dan disusul newcomer kita yang satunya lagi teman Pro 2, ada Aruma di posisi 19 dengan Semoga Nanti. Langsung aja kita dengerin, ini dia Lupain Aku Please dari NPD di posisi ke 20.
2: Nomor 20.

0: Semoga nanti dari aroma teman pro 2. Itu dia dua newcomer kita, teman pro 2 di Lintang 20 Cita Kita Kencana minggu ini ya. Next kita naik satu peringkat ke peringkat 18. Ada Raim Laude teman pro 2 dengan Iqra. Cause be able to read itu salah satu hal utama yang harus dimiliki sama manusia. Gak cuma read text ya, tapi membaca situasi, membaca segala hal lah ya teman pro 2 yang ada di muka bumi ini.
1: Nomor 18.

0: Adam dari Pamungkas Temen Berdua. Ini lagu soal apa ya? Soal cowok tuh enggak selalu soal tampil kuat gitu. Enggak melulu soal tampil kuat Temen Berdua, tapi tentang berani mengakui kerentanan dan bertanggung jawab juga atas pilihan sendiri Temen Berdua. Di peringkat ke-17 Temen Berdua. Kita naik satu peringkat ke peringkat 16 ya. Ada Ariel Noah featuring Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Jadi ini kolaborasi perdananya Ariel dan Raisa ya Temen Berdua dalam satu lagu. Yang juga menjadi original soundtrack utamanya film Dilan ITB 1997 Temen Berdua. Dan menariknya lagu ini juga melibatkan banyak musisi nih, kayak It Gitaf, Enrico Octaviano, terus ada juga Randy Pandugo gitu Temen Berdua dalam penciptaannya gitu Temen Berdua. Lagu yang cocok buat lo yang sudah lagi tidak di fase cinta yang meledak-ledak, tapi di cinta yang sudah dewasa dan menerima masa lalu tanpa menghakimi Temen Berdua.
1: Nomor 16.

Gurun hujan dari Juicy Lucy teman perdua. Aduh, ini siapa nih di sini yang lagi ada di fase ini teman perdua, lagi ada di fase mengharapkan hujan di tengah gurun gitu. Cepat-cepat move on teman perdua supaya bisa menjalani hari-hari yang baru gitu. Anyway teman perdua, gurun hujan menempati posisi ke-15 ya di chart kita minggu ini. Terus kita naik satu peringkat lagi teman berdua ke peringkat 14. Ada siapa? Ada Four Events teman berdua dengan I Miss You Every Brand New Day. Ini jadi original soundtrack di film Spider-Man Brand New Day ya teman berdua. Kalau lo nonton filmnya sampai credit title, lo pasti ketemu sama lagu yang satu ini.

0: Main dari Hi-Fi teman Pro2 yang berhasil naik 2 peringkat dari peringkat ke-15 di minggu lalu teman Pro2. Aduh, ini khas Hi-Fi banget ya musiknya, kayak DNA musik Hi-Fi banget gitu. Dengan vokal yang juga harmonis teman Pro2. Jadi gak heran kalau dia bisa masuk ke dalam chart kita di minggu ini teman Pro2. Next, naik 1 peringkat lagi teman Pro2 ke peringkat 12. Ada Roni Parulian teman Pro2 dengan Walls Akhir Zaman. Walaupun judul Akhir Zaman, tapi ini bukan tentang kiamat ya teman Pro2. Ini hanya metafora untuk masa ketika hidup lagi kacau dan penuh ketidakpastian teman Pro2. Jadi tetap memilih untuk menjaga seseorang yang berharga bahkan dalam keadaan di sekitar lagi gak baik-baik aja. Siapa nih yang bisa kayak gitu teman Pro2?
1: Nomor 12.

0: MMG teman pro 2 dari Nike lah yang menempati posisi ke-11. Ini lagunya cewek-cewek Bedi teman pro 2 yang paling centil deh pokoknya. Berhasil naik 3 peringkat ya teman pro 2 dari peringkat ke-14 di minggu lalu. Oke teman pro 2, kita naik 1 peringkat ke peringkat 10. Tapi sebelum kita masuk ke peringkat 10 teman pro 2, gue mau quick recap dulu nih. Dari peringkat ke-20 sampai peringkat ke-11 yang lagi kita dengerin sekarang. Di peringkat 20 ada NPD teman pro 2 dengan Lupain Aku Please. Disusul Aruma dengan Semoga Nanti di posisi ke-19. Di posisi 17 ada Pamungkas dengan Adam. Naik 1 peringkat posisi 16 ada Senang Dengar Suaramu Lagi dari Ariel Noah featuring Raisa. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan menempati posisi ke-15. Dan di posisi 14 ada For Revenge dengan I Miss You Every Brand New Day. Naik 1 peringkat di posisi 13 ada Hi-Fi dengan Main teman pro 2. Disusul Roni Parulian di posisi ke-12 dengan Walls Akhir Zaman. Posisi 11 yang lagi kita dengerin sekarang ada Nike lah dengan MMG, My Mind Gue, teman pro 2. Oke, kita masuk ke 10 besar, teman pro 2. Di posisi ke-10 ada Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif.
1: Nomor 10.

0: Makhluk Cahaya, teman pro 2 dari The Overtunes featuring Nadine Amizah. Ini juga jadi kolaborasi perdana ya, dari The Overtunes dan Nadine Amizah, teman pro 2. Lagu tentang harapan, kasih sayang, dan kemanusiaan yang satu ini itu berhasil nyangkut di banyak hati pendengarnya, teman pro 2. Jadi gak heran kalau dia berhasil naik 2 peringkat, teman pro 2, dari peringkat ke-11 jadi peringkat ke-9 di Lintang 20 Cita Gita Kencana edisi kali ini, teman pro 2. Lanjut, naik 1 peringkat ada Andin, teman pro 2, dengan Naksir. Aduh, ini lagu tentang fase-fase paling menyenangkan dari sebuah hubungan ya buat gue, teman pro 2. Fase pendekatan, fase awal-awal mulai suka, teman pro 2. Aduh, siapa nih yang kecanduan sama fase-fase itu, teman pro 2?
1: Nomor 8.

0: Aku harus pergi teman bro dua dari Wisnu Santika featuring Ari Lesmana. Aduh, what could go wrong teman bro dua? Suaranya Ari Lesmana ketemu sama musiknya Wisnu Santika gitu. Berhasil menempati posisi ke-7 dan naik 2 peringkat dari minggu lalu ya teman bro dua, di posisi ke-9 di minggu lalu. Kita naik 1 peringkat, ada Barsena Bestandi teman bro dua dengan Jalan Tengah. Aduh, ini lagu sebenarnya ciptaan Barsena yang udah rilis lewat versinya Naura Ayu di 2021, tapi dinyanyiin ulang sama dirinya sendiri teman bro dua, sama Barsena Bestandinya. Langsung aja kita dengerin teman bro dua.
1: Nomor 6.

0: Tenang saja, ini hanya fase, teman Bro 2. Kalau lo lagi ngerasa hari lo berat ya, tenang saja, ini hanya fase kalau kata Itbitaf, yang ada di posisi kelima chart kita minggu ini, teman Bro 2. Kita naik satu peringkat ya, ke peringkat keempat. Ada Adrian Khalif, teman Bro 2, dengan 2001 kali. Aduh, sekarang tuh makin banyak ya judul-judul lagu yang pakai angka, teman Bro 2. I Love You 3000, 2001 kali, 33 kali. Langsung aja kita dengerin, ini di Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Nomor 4.

0: Yang tenang dari Bernadia, teman Pro 2 yang menempati posisi kedua. Jadi runner up kita di minggu ini, teman Pro 2. Kita udah sampai ke peringkat 2, berarti tinggal satu lagu lagi yang tersisa, teman Pro 2. Sang jawara, teman Pro 2. Tapi sebelum kita masuk ke jawara kita di minggu ini, gue mau quick recap dulu nih. Dari posisi 10, teman Pro 2 ada Delantis dengan Jangan Terlalu Posesif. Disusul The Overtune di posisi ke-9 dengan Makhluk Cahaya. Posisi 8 ada Naksir dari Andin. Dan diikuti Aku Harus Pergi dari Wisnu Santika featuring Ariel Lesmana di posisi ke-7. Barzena Bestandi, teman Pro 2, menempati posisi ke-6 dengan Jalan Tengah. Dan di posisi ke-5 ada It Gitaf dengan Tenang Saja Ini Hanya Fase. Posisi ke-4, 2001 Kali dari Adrian Kolif. Di posisi ke-3 ada Tulus dengan Teh Hijau. Naik satu peringkat di posisi ke-2 jadi runner-up kita, lagu yang lagi kita dengerin sekarang, Bernadia Laut Yang Tenang, teman Pro 2. Oke teman Pro 2, sekarang waktunya gua untuk mengumumkan sang jawara, teman Pro 2. Ada lomba sihir dengan melompat lebih tinggi. Ini beneran dia melompat lebih tinggi, teman Pro 2, dari posisi ke-4 jadi jawara di minggu ini. Oke teman Pro 2, that's a wrap for today. Terima kasih banyak buat lo yang udah ngikutin dari awal chart sampai dengan selesai, dari awal Lintang 20 Cita Gita Kencana sampai lagu sang jawara ini, teman Pro 2. Oke, kalau gitu gue Adam juga udah harus pamit dari ruang denger lo. Tapi jangan kemana-mana, karena setelah ini masih ada satu chart lagi, chart internasional kita. Ada The Best World Hits, teman Pro 2, setelah yang satu ini. Oke, kalau gitu sampai jumpa di Lintang 20 Cita Gita Kencana edisi berikutnya. Bye-bye.
1: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

0: Bintang 20 Cita Gita Kencana.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: the best world hits ya. Dan sebelum kita menuju ke posisi 20, ada yang harus keluar minggu ini dari charts, enggak cuma satu tapi juga dua, teman Pro 2. Yang pertama ada The Kid LAROI with Thesis yang harus out of chart, and then there's Pink Panthers featuring Zara Larsson with Stateside. Tapi bisa dimaklumi lah ya, karena mereka berdua memang nampaknya udah cukup lama ada di charts. Jangan khawatir teman Pro 2, kalau ada dua yang out berarti ada dua new entry alias pendatang baru di The Best World Hits ya, edisi kali ini Sabtu 5 September 2026. Di posisi ke-20 ada Skibidi dari Girls Generation, dan di nomor 19 ada Vultures coming from Codeline.
1: Number 20.

0: New entry alias pendatang baru dan langsung menduduki posisi ke-19 minggu ini. Kita naik satu peringkat lagi ke posisi 18, ini langsung lompat 2 ya. Dari posisi 20 minggu lalu, sekarang ada di posisi 18. Ada One Republic with Pay That Toll. Sementara Olivia Rodrigo naik juga 2 peringkat dari posisi 19 ke 17 minggu ini with Honeybee. Sementara ada The Passenger with It Was Gonna Be You di nomor 16 minggu ini.
1: Number 18.

0: atau bahkan naik terus gitu ya posisinya ke posisi atas-atas. Kamu bisa request sebanyak-banyaknya di setiap jam requestnya Pro 2 FM di Santai Siang ya, setiap hari dari hari Senin sampai hari Minggu. Jangan lupa juga untuk menyimak International Top 20 Nasional setiap hari Minggu disiarin besok di seluruh Pro 2 Network seluruh Indonesia dari jam 3 sampai jam 4 sore. Anyways, kita lanjut lagi di nomor 15 minggu ini ada Ellie Goulding with Four Seasons. Sementara Gracie Abrams with Good Reason ada di nomor 14 dan Nona with Honk ada di nomor 13 minggu ini.
1: Number 15.

0: Hit Honk teman berdua di nomor 13 minggu ini di The Best World Hits. Di nomor 12 sudah ada Pitbull X Jason Derulo with Privacy. Lalu Katy Perry with Watch It Burn ada di nomor 11 minggu ini. Dan kira-kira di nomor 10-nya ada siapa ya? Nanti kita recap dulu. Jadi kita dengerin aja dulu di nomor 12. Kali ini udah ada Pitbull X Jason Derulo with Privacy.
1: Number 12. Derulo.

0: Cik Burn Teman Pro 2 coming from Katy Perry ada di nomor 11 minggu ini. Sebelum kita reveal siapa aja yang ada di top 10 dari posisi 10 sampai posisi 1 minggu ini, kita recap dulu ya. Dari posisi 20 ada pendatang baru Girls Generation with TBD, lalu Codeline with Vultures di nomor 19 juga sebagai new entry. One Republic with Pay That Toll ada di nomor 18. Di nomor 17 ada Honeybee coming from Olivia Rodrigo. The Passenger with It Was Gonna Be You ada di nomor 16. Di nomor 15 ada Ellie Goulding with Four Seasons. Gracie Abrams with Good Reason di nomor 14. Di nomor 13 ada Honk dari Nona. Pitbull X Jason Derulo with Privacy dan nomor 12, dan Watch It Burn dari Katy Perry ada di nomor 11 minggu ini Teman Pro 2. Aku mau balik lagi ngingetin kamu kalau kamu bisa request sebanyak-banyaknya lagu yang jadi favorit kamu ya, yang ada di chart minggu ini, supaya mereka bisa tetap bertahan lama ada di chart atau bahkan masuk juga ke chart nasional ya. Di posisi 10 minggu ini sudah ada 50-50 with Like a Bubble. Sementara di posisi 9 ada Malcolm Todd with I Just Got Mad. Bluffin featuring The Kid LAROI coming from Joji ada di nomor 8.
1: Number

7 ada Meghan Trainor with Shimmer. Sementara di nomor 6 ada Potential dari Somber. Ini lumayan lama juga ya, Meghan Trainor sama Somber masing-masing udah 18 dan 15 minggu ada di chart. Di nomor 5 ini juga 17 minggu ada di chart, cuma berdua. Tapi posisinya masih sama kayak minggu lalu, gak bergerak naik tapi gak turun juga sih. Ada Eyelid with Not Cute Anymore. Sementara di nomor 3 minggu ini ada Taylor Swift with I Knew It, I Knew You.

tidak bergeser kemana-mana. Dikalahkan ke nomor 4 disalip ya sama Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Di nomor 3 ada Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. Jadi original soundtracknya Toy Story 3. Dan Never Getting Late dari Sabrina Carpenter di nomor 2.

0: tidak kemana-mana dari minggu lalu, masih di posisi yang sama ya. Begitu juga tadi dengan posisi tiganya, Sabrina Carpenter dengan Never Getting Late juga udah jadi yang paling lama nih di chart, ada 19 minggu in total. Kalau gitu berarti kalau kamu nyimak ke chart minggu lalu, kamu pasti tahu siapa jawarannya. Tapi sebelumnya kita recap dulu dari posisi 10 minggu ini, ada 50-50 with Like a Bubble di nomor 10. Di nomor 9 ada Malcolm Todd with I Just Got Mad, Bluffin Coming From Joji featuring The Kid LAROI ada di nomor 8. Di nomor 7 ada Meghan Trainor with Shimmer, Somber with Potential di nomor 6, Not Cute Anymore from Eyelid ada di nomor 5. Di nomor 6 ada Ariana Grande with Hate That I Made You Love Me. Di nomor 3 ada Taylor Swift with I Knew It, I Knew You. Sementara Sabrina Carpenter with Never Getting Late ada di nomor 2 minggu ini. Artinya jawara kita masih sama teman pro 2, sama kayak minggu lalu di minggunya yang ke-14. Masih kayaknya jadi jawara back to back to back ya. Di nomor 1 mulu banyak banget yang suka, Bruno Mars with Cha Cha Cha. Sebelum aku puterin sekaligus, aku juga mau ngucapin terima kasih banyak untuk para label yang sudah bekerja sama dengan Pro 2 FM Bogor. Terus juga thank you so much to our music director Mr. Deli Tambunan yang sudah menyusun chart lokal ya, International Top 20 lokalnya Pro 2 FM Bogor. Jangan lupa dengerin International Top 20 nasional teman Pro 2 di hari Minggu besok dari jam 3 sampai jam 4 sore, yang juga disiarkan di Pro 2 Network seluruh Indonesia. Kita ketemu lagi di chart selanjutnya, tapi jangan kemana-mana, aku masih akan terus nemenin kamu di sore ceria hari ini ya. Tapi dari The Best World Hits, aku harus pamit dulu, and here's our champion of the week, Bruno Mars with Cha Cha Cha. Bye bye.
1: Number 1
2: Champion of the week.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.

Jerman Car Free Day Kota Bogor akhirnya kembali digelar. Kegiatan ini dijadwalkan berlangsung mulai hari Minggu 6 September di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dari pukul 6 sampai pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Dengan kembalinya Car Free Day ini diharapkan bisa menjadi ruang bagi masyarakat untuk berolahraga serta beraktivitas di kawasan bebas kendaraan. Informasi lainnya, teman Pro 2 PP PBVSI menghormati keputusan Megawati Hangestri untuk tidak memperkuat timnas voli putri Indonesia di Asian Games 2026 Aichi Nagoya. Megawati memilih fokus memulihkan kondisi fisiknya dan mempersiapkan diri menghadapi kompetisi di Korea Selatan. Wakil Kepala Bidang Pembinaan Prestasi PB PBVSI Londri Mas Paitela mengakui peran Megawati masih sangat penting bagi timnas, namun PBVSI memahami keputusan Megawati yang membutuhkan waktu istirahat untuk pemulihan kondisi fisiknya.

0: Here, your partner in fun, Melati Putri.
1: Radu FM teman terbaik kamu, teman berdua. Aku yang bakalan nemenin kamu di sore ceria kali ini. Kita siap-siap malam mingguan bareng kali ini. Seperti biasa aku bakalan nemenin kamu sampai jam 7 malam. Dan menu pertama kita adalah kita akan segera gabung dengan Produa Jakarta nih teman berdua ya. Selama 1 jam sampai jam 5 sore nanti bakalan ada music planner berjaringan. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Produa FM. Nanti di jam 5 aku bakalan balik lagi tentunya untuk nemenin kamu di sore ceria.

0: Sonsum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2. Masih pastinya ngobrol-ngobrol di Music Planner. Dan seperti biasa kita sudah kedatangan Rio Nada Bumi. Selamat sore Rio Nada Bumi.
1: Selamat sore Dapi. Sepertinya cerah hari ini dan panas banget Monas.
0: Iya hari ini panas bukan cerah sih.
1: Panas ya.
0: Gerah banget. Tapi pastinya kita akan dibawa lebih santai, lebih sejuk ya. Karena ini kalau misalkan teman Pro 2 harus tahu gitu ya, kalau di sore hari ini kita juga kedatangan spesial. Hari ini bawa siapa spesial nih?
1: Oke, hari ini aku bawa sebuah sekelompok band.
0: Yes.
1: Dan genrenya asik rock ya.
0: Oke.
1: Lebih ke rock, ada klasiknya dan lain-lain. Tapi ada sesuatu yang istimewa karena aku waktu pertama ketemu sama beliau-beliau ini, aku melihatnya sesuatu yang unik.
0: Okay.
1: Ya, contohnya nanti ya kita bisa ngobrol lebih lanjut. Kayak vokalisnya ini kan rocker banget kelihatannya ya.
0: Oke.
1: Tapi hatinya syariah.
0: Oh begitu. Oke deh, langsung aja kita sambut. Ini dia Genre Band. Selamat datang Genre Band.
2: Okay, thank you.
0: Berarti Genre Band ini harusnya ada berapa orang? 5 orang ya harusnya?
2: Iya nih, yang 2 nih ada keluarga mendadak mereka.
0: Oke.
2: Kita mohon maklum ya.
0: Gak apa-apa.
1: Suasana memang lagi banyak sakit sekarang.
2: Iya. Banyak yang
0: sakit hati. Tapi boleh diperkenalkan dulu dong biar teman Pro 2 tahu yang di rumah.
2: Oke, teman Pro 2, ini perkenalkan nama saya Isvan Diari. Saya di Genre sebagai vokalis.
0: Oke.
3: Hey, aku Herdi Mas, di posisiku di gitar.
0: Oke, Herdi Mas. Dan juga
4: Iman drum.
0: Oke, Mas berarti panggilan apa?
2: Ivan aja.
0: Oke. Dan tadi seperti yang mungkin udah di spill sedikit ya, emang hatinya syariah tuh kenapa?
1: Syariah banget.
0: Kenapa emang ya?
1: Ya mungkin dari pengalaman-pengalaman beliau ya. Jadi islaminya juga islami banget. Jadi kadang-kadang kalau ngeliatnya kontras gitu. Kalau di atas panggung garang banget.
0: Oke.
1: Tapi waktu sampai ke turun stage itu lembutnya minta ampun.
0: Iya. Oke, tapi mungkin teman Pro 2 dan gue juga harus kenalan nih. Genre Band tuh udah dari kapan sebenarnya?
2: Sebenarnya Genre tuh ke grup lama sih ya. Kita dulu sebelum ada beliau-beliau ini tuh, aku tuh ngebentuk Genre di Bandung kan.
0: Oke.
2: Ya Bandung, namanya juga Genre itu kan bahasa Sunda, artinya itu jelas.
0: Oh gitu, baru tahu nih.
2: Orang tua dulu kalau kita misalnya, kamu hidup harus jelas, mana nu Genre itu, gitu, yang jelas dong, gitu kan.
0: Oke.
2: Tapi nama itu emang udah jarang dipakai di teman-teman di Tatar Priangan udah jarang dipakai.
0: Iya.
2: Udah hebel lah, namanya udah.
0: Udah memudar.
2: Iya, udah memudar. Padahal menurut saya itu ya keren lah, namanya juga catchy gitu kan, artinya juga sesuai sama konsep bandnya, Genre gitu.
0: Jelas.
2: Ya.
0: Oke.
2: Dari lirik, dari apa ya, kita kalau mengungkapkan sesuatu ya jelas aja.
0: Berarti 20 tahun ada?
2: Ya ada.
0: Ada. Wow. Berarti itu pas Mas Ivan masih kuliah ya, atau
1: masih,
0: apa?
1: Masih unyu-unyu lah dulu.
2: Unyu-unyu lah.
0: Emang sekarang apa? Penyu-penyu? Enggak. Oke. Berarti udah 20 tahun bersama dengan line up yang sama atau gimana?
2: Line up-nya berbeda, Kang. Waktu itu pada saat saya pindah ke Jakarta, teman-teman Genre yang di Bandung juga ada punya kesibukan, ada yang bikin band lagi. Ada yang cover band di mana gitu. Akhirnya karena emang saya demen musik kan ya, ketemulah sama beliau-beliau ini nih.
0: Oke, tapi kalau line up yang pertama nih, sorry nih, personilnya berarti ketemu di mana? Di temen nongkrong kah?
2: Iya, dulu di kalangan anak-anak motor kan. Teman-teman bikers lah kalau dibilang ya istilahnya.
0: Iya.
2: Dari kalangan anak motor, kita bikin lagu tentang anak-anak motor, himnenya klub saya juga dari Genre gitu kan. Marsnya lah kira-kira ya.
0: Iya.
2: Nah lama-lama, kita bikin band yuk. Cuman memang dari dulu kita jarang cover band.
0: Oke.
2: Jadi bikin lagu sendiri aja.
0: Iya, dengan alasan
2: supaya kalau salah pun orang kan nggak tahu. Gitu.
0: Lagu sendiri gitu ya? Karena yang nyiptain itu bebas. Benar. Tapi kalau yang line up sekarang berarti ketemunya di?
2: Kita ketemu di Jakarta. Saya di Tangerang kan. Ini Kang Iman ini orang Tangerang. Ini juga ini bersaudara nih mereka nih. Karena mereka juga suka juga musik. Terus kita juga pernah ngejam bareng. Akhirnya saya curhat lah sama mereka, Kang nih band saya ditinggal sama personil lain nih, pada gabung lah. Mereka udah punya band tuh.
0: Oh band, oke.
2: Terus ya dirayu lah supaya out dari bandnya masing-masing.
0: Aduh, langsung dibajak ya.
2: Dibajak.
0: Oke. Jadi masuk ke Genre Band. Ini berarti udah berapa lama dengan personil baru berarti?
2: Gak lama kita ya.
0: Udah lama banget 2008, juga.
2: Lumayan.
0: Oke. Berarti ya bisa dibilang line up yang terakhir ini juga udah solid ya, juga, lah, udah lama juga gitu ya.
2: Dengan nice, berbagai nice persoalannya.
0: Nah, itu dia tuh pernah berantem masalah apa? Masalah apa biasanya?
2: Ini rada bosi nih.
0: Oh.
2: Ini rada ini nih sensitif.
0: Oke.
2: Jadi ngambek kayak gitulah.
1: Makanya untung ada vokalis yang syariah jadi ya gitu. Ya.
0: Jadi balance.
2: Kasih pencerahan. Ya. Kita hidup itu cuma sebentar. Jadi nikmatilah gitu.
0: Iya. Tapi kan untuk kebaikan band kan, maksudnya mungkin teman-temannya jadi improve terus.
2: Iya, akhirnya kan ya kita kalau lagi adem semua kita mikir apapun kita berantem tuh juga buat kepentingan yang sama.
0: Okay.
2: Gitu kan. Kalau udah adem tuh, kalau lagi berantem sih nggak bisa nih ngomongin itu.
0: Ya pasti ada caranya untuk mengademkan dulu apa segala macem gitu-gitu ya. Seru. Oke deh, nanti kita bakal lanjut lagi karena dengar ini juga ada single debut baru ya katanya.
2: Apa gitu? Iya. Yang kedua.
0: Oke. Ya udah, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol sama Pro 2. Buat kamu yang pengen join, ikut-ikutan ngobrol-ngobrol juga, bisa langsung merapat di 0811 800 105. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur di sore hari ini.

0: Oke, masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu teman Pro 2 di sore hari ini pastinya masih di Music Planner, masih bersama Rio Nada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, kita balik lagi. Tadi udah di spill dikit ya. Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya. Stagnasi ya. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluar nih?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya.
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan.
2: Iya. Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama nih.
0: Oh, gitu. Oke. Masih
1: ya. Perdana Stagnasi ya.
0: Perdana Stagnasi. Jadi kalau sebelumnya itu benar-benar mainin lagu-lagu orang atau
2: gimana? Lagu-lagu sendiri. Uh-huh. Cuman ya memang ada sih cover beberapa lah. Cuman kita mayoritas kalau genre sih kebanyakan lagu sendiri karena kan stok lagu kita tuh banyak.
0: Oh.
1: Cuman belum pernah direkam yang serius ini.
0: Iya.
1: Nah, jadi pas ketemu kemarin, akhirnya kita ya kerja bareng lah bagaimana caranya produksi yang serius dan lain-lain. Akhirnya terjadilah genre ini, keluarlah single pertama, kedua, dan seterusnya.
0: Oh, paham. Iya.
1: Video klipnya pun juga udah ada tuh.
0: Banyak soalnya sebenarnya band yang udah punya lagu banyak tapi belum dirilis secara official gitu kan. Oke. Nah, kalau Stagnasi ini berarti ini ditulisnya kapan nih? Pasti udah lama banget ya berarti.
2: Stagnasi itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya, lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih Stagnasi.
0: Ini apa? Ini artinya apa Stagnasi? Aku malah masih belum nangkep.
2: Ya, sebenarnya Stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya, yang juk kalau apa bahasa ini kan jumut, apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke. Okay.
2: Jadi di Stagnasi itu sesuai sama filosofinya genre bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga, yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit, ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi di zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak gue mah emang orangnya gini aja udah, nasib aja gitu kan.
2: Karena kalau pikiran sosok gede itu peradaban tuh pasti dibangun sama orang-orang yang tidak suka sama zona nyaman.
0: Wow.
2: Senang pada ya kan.
0: Ini oke.
2: Para rebellion lah kira-kira ya, rebellion ya.
0: Iya, ini bisa menampar semua orang juga termasuk gue juga gitu yang mungkin kayak wah.
2: Sama ini introspeksi diri gitu. Juga kok buat kita juga, buat genre, buat semuanya lah.
0: Iya. Ya gimana ya, zona nyaman soalnya udah nyaman gitu. Harus keluar dari sana ya kalau bisa ya.
2: Apalagi untuk anak muda, karena golden age-nya kan mereka tuh yang punya kesempatan banyak untuk tidak ada di zona nyaman dengan waktu yang masih panjang. Supaya mereka terbentuklah pribadinya, lebih kuat, gak gampang, gak rapuh, kira-kira gitu ya.
0: Oke. Nah, itu berarti single debut lah ya. Berarti kalau kedua ini yang baru aja dirilis ini adalah?
2: Kalau itu Take Me judulnya.
0: Take Me.
2: Ya, kalau itu isinya sih soal lagu romantis lah, tentang percintaan. Cuman memang di Take Me itu ada dua bahasa di situ. Ada bahasa Inggris, ada bahasa Indonesianya. Di mix lah.
0: Iya.
2: Maksudnya supaya keren aja Kang. Kan kita lihat kampus. Ini bener kan ya.
0: Waduh. Tapi apa namanya, kalau manggung juga bawa-bawa kamus berarti ya.
1: Takut pronunciation-nya salah kalau gitu.
0: Kalau pronunciation biasanya lewat yang Google itu yang voice translate, Google Translate benar lagi. Oke. Tapi kalau biasanya kalau genre ini yang nulis-nulis terus kayak dapat inspirasi tuh biasanya siapa?
2: Kebetulan kalau yang di sekarang karena emang di saya banyak sih Kang. Katalog lagunya gitu kan. Tapi di genre itu kita semua alhamdulillah sih bisa ada karya cipta lah. Karena masing-masing dia background musiknya juga masing-masing beda-beda. Ya kan? Dan kita juga open lah ke semua personil genre untuk membuat bikin lagu.
1: komposer semua ini.
2: Termasuk beliau ini kalau punya lagu sama Jentre dinyanyiin oke.
0: Oh gitu. Ya pilihan lagunya juga banyak ya. Jadi masih bisa nyimpen banyak lah gitu.
1: Bisa jadi rock hipdut nanti kan.
0: Rock hipdut baru nih. Iya lagi bisa sih. Tapi kalau sekarang ngikutin genre-genre yang baru-baru enggak semuanya.
2: Nah, ya kita ngikutin Kang. Uh-huh. Band-band yang baru kita ngikutin dan oke-oke banget. Cuman kalau sesuai dengan masanya gitu kan ya. Kalau saya banyak ngikutinnya kebanyakan sih nyampur sih saya Kang.
0: Yeah.
2: Ada pengaruh Faith No More-nya ada, pengaruh yang musik-musik rock yang hard rock ya juga banyak lah ini. Termasuk beliau-beliau juga sama sih ini.
0: Okay.
2: Ya, influence-nya banyak.
0: Wow, nice.
1: Ya sebenarnya untuk juga apa namanya genre rock ini kan sudah mulai bukan hilang sih tapi mulai redup kan.
2: Ya nah, itu mungkin dia.
1: Ini salah satu teman-teman dari genre juga untuk bisa up lagi. Terus anak generasi yang baru-baru bisa melihat bahwa musik rock itu di Indonesia tuh enggak punah, memang ada dari dulu gitu. Dari modelnya dari God Bless-nya lah ya kan sampai ke bawah, Bumerang dan lain-lain gitu.
0: Wow, oke.
1: Nah, sekarang ada versi barunya lagi namanya genre.
0: Nice. Seru banget sama Pro 2 dan pastiin abis ini kita langsung jawab-jawab juga mungkin kalau misalkan ada pertanyaan nanti. Langsung aja merapat dulu di 0811-800-105. Kita masih bakal seru-seruan sama Jentre pokoknya sampai nanti di jam 5. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, pastinya kita masih seru-seruan di Music Planner bareng sama Rion, ada Bumi dan juga Gentre Band. Oke, ini ada salah satu fun fact yang tadi tuh sebenarnya kita lupa untuk mention juga ya.
1: Iya.
0: Kalau Gentre Band ini ada sesuatu yang aku bisa bilang luar biasa sekali dan unik ya bisa aku bilang.
1: Iya.
0: Jadi tadi kita udah ngobrol-ngobrol sedikit sama Kang Iman. Jadi Kang Iman ini itu adalah aku bilang gimana, berarti seorang disabilitas.
2: Iya, iya.
0: Bener ya? Seorang disabilitas, ya. Mungkin kalau aku jelasin apa namanya disabilitas gimana, Kang? Mungkin
1: disabilitas yang
2: daksa,
1: happy.
2: Daksa ya.
0: Hah? Daksa.
1: Daksa.
0: Daksa ya. Namanya daksa.
1: Ya.
0: Oke, okay, oke. Okay. Berarti ini apa ya? Aku bilangnya gimana?
2: Lebih ke fisik ya, berarti
0: ya. Yeah, fisik.
2: Kurang di fisik ya.
0: Oke. Okay. Tapi pastinya Bang Iman bisa main drum secara luas, secara jago banget. Ya. Itu awalnya berarti gimana tuh, Kang? Ini kan tadi kita sempat mention dikit off air. Ini keluar dari zona nyaman yang sebenarnya gitu kan?
2: Ya memang main drum itu juga nggak terpikirkan ya, nggak nyangka gitu. Tapi alhamdulillah jadi bisa main drum ya.
0: Oke. Okay.
2: Begitu itu punya pengalaman dengan teman-teman yang ngeband gitu ya.
0: Ah.
2: Oh, saya akrab dengan drum ya.
0: Iya.
2: Waktu
0: iya.
2: Itu gitu.
0: Itu akhirnya, kelas berapa berarti? Apa?
2: SMA.
0: SMA. Oke.
2: Okay. Memang sebelumnya saya main pianika.
0: Oh ya, oke. Okay.
2: Jadi musiknya ada, cuma begitu ke drum jadi ya begitu main band karena keterbatasan saya mikir gimana cara mainnya.
0: Iya iya. Ya,
2: alhamdulillah buat ngasih jalan deh. Ya bisa lah gitu ya
0: secara. Keren oh, banget.
1: Sekali.
0: Ya, gokil banget.
2: Saya mendapatkan religius ini dari vokalisnya yang saya.
0: Yang Islami juga ya. Oke, ini mungkin teman bro dua kita jelaskan pakai apa namanya audio gitu ya. Iya. Bang Iman kalau main drum gimana berarti?
2: Oh ya, kalau saya kalau main drum itu kan
1: nggak pakai stick.
2: Nggak pakai stick.
1: Oh, nggak pakai.
2: Jadi kalau divisualisasi adalah tangan kanan saya nggak ada, saya pakai stick itu diikat pakai selotip lakban buat kabel.
0: Kabel. Tadi juga dikasih alasannya karena itu yang kalau dicopot nggak sakit
1: paling nyaman
0: juga.
1: Ya. Gitu.
2: Itu yang paling nyaman yang tidak sakit karena kan kalau kekencangan dia akan neken ya.
0: Iya. Yeah, yeah, yeah.
2: Itu akan jadi kram.
0: Yep.
2: Tapi kalau kurang kencang, pukulan itu akan lepas. Saya soalnya pernah ngalamin
1: sticknya lepas.
0: Waduh.
3: Ya. Sama lo
2: demam. Enggak, sama Mas Gun.
0: Masih. Pakai satu tangan. Oke, oke.
2: Sian Dion.
0: Show Mas Gun.
2: Show Mas Gun.
0: Oke, berarti gitu kalau di tangan kanan, kalau tangan kiri masih bisa megang lah ya.
2: Iya, jadi akhirnya satu tangan waktu itu.
0: Wah, wow, oke. Okay,
2: cuma akhirnya jadi menuju lakban itu, special tip kabel itu banyak observasi yang dilakukan juga.
0: Sempat pakai barang-barang lain juga.
2: Pakai alat
1: penelitiannya ya.
2: Iya.
3: Barbel
0: berat. Wah, berat dong latihan.
2: Dulu pernah pakai yang kan ada yang bending yang 2 kilo tuh. Saya latihan pakai itu.
0: Oh, latihannya.
2: Yeah,
0: bukan mainnya. Oke, oke, oke. Oke, nice, nice. Keren banget teman bro dua. Jadi pokoknya ini juga mengajarkan ya tadi keluar dari zona nyaman tadi.
1: Jadi akhirnya Iman ini adalah disabilitas happy.
0: Oke.
1: Karena dia bermain musik, ya kan?
2: Iya, yeah, iya. Yeah.
1: Terus membantu teman-teman disabilitas yang lain untuk menyemangati.
0: Yeah, itu sih, yeah. Itu yeah, sih. Aku pengen nanya juga mungkin buat teman pro 2 seluruh Indonesia yang mungkin adalah seorang disabilitas juga gitu. Kang Iman mau bilang sesuatu.
2: Sebenarnya jangan pernah menyerah gitu ya.
0: Oke. Okay.
2: Kita bikin kita sama secara ini ya, secara paradigma aja gitu ya.
0: Yeah, yeah.
2: Jadi sama. Jadi terus kedua, belajar untuk tidak di satu lingkungan yang misalnya disabilitas, temannya disabilitas semua. Saya dari kecil itu gak pernah masuk di SLB. Jadi langsung di umum. Memang tantangannya adalah secara mental pressure itu kenceng memang.
0: Yeah, yeah, yeah.
2: Tetapi nanti tingkat kematangan mentalnya juga akan berbeda.
0: Okay.
2: Jadi kalau teman-teman di seluruh Indonesia disabilitas, ayo semangat gitu ya. Jangan pernah menyerah. Push to the limit gitu ya.
0: Nice.
2: Naikin aja tuh limitnya sampai yang terbatas yang gak mungkin. Karena biasanya itu kita akan nge-push batas yang gak mungkin.
0: Iya, yeah, iya, yeah, yeah.
2: Orang akan lihat, ya kok bisa ya.
0: Iya, yeah, iya, yeah, benar sih.
2: Ya, jadi push aja tuh sampai limit yang sampai yang maksimal tidak terbatas.
0: Wah, keren banget, keren banget. Tepuk tangan dulu deh. Berhasil.
1: Gua juga baru denger ini.
2: Karena teman-teman teman-teman saya tidak menyadari hal ini.
0: Iya, benar sih, benar sih. Itu dia berarti push to the limit ya, yeah, teman berdua. Yeah. Dan ini mungkin juga berlaku untuk semuanya ya.
2: Iya, yeah, iya.
0: Yeah, yeah. Gitu kan, mungkin banyak orang juga yang akhirnya malas-malasan gitu ya, kan. Ya ini push the limit aja.
2: Ya, dan satu hal lagi adalah kita teman-teman dari disabilitas juga harus say thanks dengan teman-teman yang lain ya. Karena tanpa mereka untuk merangkul, kita juga bukan siapa-siapa gitu.
0: Nice, nice, itu dia ya, punya teman yang suportif dan segala.
1: Belajar dari mana ini?
2: Dari vokalis yang sari.
0: Iya memang ini genre semuanya juga suportif dan merangkul juga berarti ya. Oke. Ya udah, nanti abis ini juga akan ada salah satu surprise, yaitu adalah live session,
1: live session
0: dari
1: genre ya. Yoi. Sengaja dari Sukabumi bawa gitar. Itu ngomong dia juga.
3: Aman pokoknya semuanya. Pokoknya
1: dia datang ke sini memang untuk main gitar doang.
0: Tapi kalau ngomong. Tapi kalau Mas berarti pertama kali main gitar gitu dari kapan nih?
4: Dari tahun 99.
0: 99 tuh nah. SMA juga?
4: Enggak, pas lulus.
0: Pas SMA. Lulus. Oh, baru dong berarti.
4: Baru.
0: Kenapa waktu itu akhirnya belajar main gitar gitu?
1: Waktu kecil mau jadi pilot.
4: Waktu itu kan si Iman ini udah main drum. Wah. Apa nih mesti kita bisa nih gitu.
0: Oh, gitu oh, malah.
4: Selain merangkul para wanita kan terus seneng dinyanyiin. Oh,
3: gitu. Oh, sebenarnya ini direkam ini.
4: Saatnya kita berubah gitu. Oh.
0: Bahkan justru terinspirasi gara-gara Bang Iman main drum. Betul. Pengen main gitar.
1: Kebalik ya.
4: Iya. Sebenarnya sih karena wanita aja.
0: Tapi enggak apa-apa, sekarang kan jadi sumber rezeki ya kan. Oke. Ya unik-unik juga nih band genre ya. Datang dari background yang berbeda-beda tapi seru banget itu ngobrol dua. Nanti pastinya abis ini buat yang pengen dengerin lagunya secara live, pastiin pantengin terus. Buat yang pengen nanya-nanya masih bisa. Oh, ini ada yang nanya nih. Nah, ini dari siapa ini? Ada dari bentar ya. Ini namanya siapa? Enggak ada namanya deh. Pokoknya katanya iya, dia pengen nanya. Aku mau bertanya, menurut genre band sendiri, apa yang membuat sebuah lagu bisa bertahan lama di hati pendengar meskipun tren musik terus berubah? Terima kasih.
3: Waduh.
0: Gimana tuh jawabnya?
5: Mesti mikir ya jawabnya.
0: Kirain.
5: Iya, thank you udah nanya tuh. Tapi sebenarnya itu jadi pemikiran kita bareng sih. Tapi yang jelas sih kalau di genre ini khusus buat genre aja ya. Kenapa tuh lagu bisa reminding lama gitu kan? Pertama sih kami berusaha semaksimal mungkin untuk sebaik mungkin dalam bermusik. Artinya kita nganggap minimal kita sendiri bahwa kita tuh layak untuk didengar sama teman-teman lain. Kedua, saya sih lebih cenderung di lirik ya. Saya tuh ingin, ya kita tuh ingin genre itu memang liriknya tidak banyak kiasan, tidak banyak nilai-nilai sastrawi yang bermakna ganda gitulah. Kira-kira ya to the point lah, apa yang kamu mau sampaikan

0: gak hanya ego masing-masing tapi mengenakan semuanya secara keseluruhan lah.
1: Iya, oke. Sudah terjawab ya. Oh, dari Lara tadi katanya. Terima kasih Lara. Udah ikutan, udah nyananya juga ya. Oke, kalau gitu nanti abis ini bakal ada special performance. Jadi pastiin jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Oke, okay, nomor 2 pastinya kita masih sama Jetri Band. Tadi kita pengen live session, tapi mungkin sebelum itu mau ada yang dipromo-promoin dulu
1: ya,
0: mungkin.
1: Oh ya, intinya kalau dari Nada Bumi kita kerjasama sama HK Production Cinere itu label yang menaunginya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi antara label Nada Bumi Record sama HK Production Cinere itu bersatu padu.
0: Oke. Okay.
1: Demi memerdekakan musik-musik.
0: Merdeka.
1: Merdeka. Kita masih 17-an kan?
0: Masih 17. Iya, masih. Udah bukan Agustus enggak, sih. Udah jauh banget.
1: Iya. Suasananya masih loh.
0: Iya, benar-benar.
1: Nah, jadi kita berkesempatan untuk bekerja sama, ya mudah-mudahan kan di HK dan di Nada Bumi ada Gentre, kemarin juga ada Ribbon, ya kan, Riota juga mengusung rock-rock yang ada gitu. Nah, semoga ini bisa diterima sampai ke Gen Alpha hari ini.
0: Oke, okay.
1: Ya kan, mudah-mudahan dia nanti kalau udah mulai gede, oh ternyata di Indonesia ada band yang kayak gini loh, kayak gini loh gitu.
0: Aman.
1: Jadi harapannya dari Gentre, ini kan kita berusaha bagaimana minimum sebulan sekali itu rilis. Dan semoga rilisan ini nanti diterima di semua, di seluruh masyarakat Indonesia. Amin.
0: Amin, amin. Oke, okay. Kalau gitu semoga nanti akan diterima di semua kalangan juga, dan pastinya makin sukses lah untuk Gentre Band dan juga Nada Bumi. Kalau gitu hari ini

0: satu lagu dari genre band. Kalau gitu nama gue Davey Prada cabut.
1: Rio Prada Bumi.
0: Dan pastinya langsung aja kita persilakan. Ini
2: jadi
0: dia
2: lagu genre band. Judulnya Fly and Cry, lagu tentang ada sahabat kita yang dulu sudah berpulang. Jadi kita mengenangnya melalui lagu ini. This is Fly and then Cry.

director gitu ya. Jadi pasti ini menarik buat kamu di mana. Kalau di Indonesia mungkin udah biasa ya kita lihat setiap hari, tapi kalau tempat-tempat di Indonesia kita lihat dari kamera orang lain, dari hasil jepretan dan POV orang lain, kok somehow jadi kayak ternyata Indonesia keren banget ya. Memang kadang-kadang gitu ya, sesuatu yang udah terbiasa kita lihat tuh kita kurang appreciate kadang-kadang, iya gak sih teman Pro 2? Sementara seorang kreatif director bernama Jean Jacques dari Perancis, dia berhasil menjelajahi Indonesia dan membagikan visualnya di media sosial, dan dia membagikan berbagai sudut negeri kita ini lewat gaya visualnya yang khas banget. Dan bahkan saking uniknya, karya-karyanya sering dikira hasil AI sama orang-orang. Tapi kalau dilihat-lihat, bisa dibilang foto-foto yang dia tampilkan itu nunjukin tempat-tempat yang sebenarnya familiar loh sama kita. Tapi kadang-kadang setiap orang yang udah datang di satu tempat yang sama punya POV yang berbeda tetap gitu ya. Kadang-kadang kita berpikir, ini kayak ini di mana ya gitu. Kayak sesuatu yang baru aja kita lihat gitu. Padahal mungkin kita udah pernah kesana kayak Pink Beach di Labuan Bajo salah satunya. Kamu udah lihat atau belum nih foto-fotonya Jean Jacques?

Krakatau tuh bisa dibilang masih relatif kecil pasca erupsi di 2018. Jadi menurutnya kondisi ini belum berpotensi mengalami keruntuhan dalam skala yang bisa memicu tsunami. Tapi walaupun demikian, akan terus dipantau perkembangan aktivitas dan perubahan morfologi Gunung Anak Krakatau secara intensif. Dan saat ini status aktivitas Gunung Anak Krakatau masih berada pada level 3 atau siaga gitu ya. Potensi bahaya erupsi saat ini tuh berasal dari aliran lavanya, teman Pro 2, yang bisa jadi disertai lontaran batu-batu pijar gitu. Jadi Rita meminta masyarakat mematuhi radius 3 km dari pusat aktivitas Gunung Anak Krakatau gitu ya, yang di sekitarnya, jangan mendekat dari lebih daripada itu. Dan masyarakat juga diminta mewaspadai awan panasnya, lavanya, lontaran batu pijar, serta hujan abu yang lebat. Sementara itu, masyarakat di Banten dan Lampung diminta tetap tenang dan menjalankan aktivitas seperti biasa.

0: Kalau kamu denger ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita masuk di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.

Video musik bernuansa budaya Thailand ya. Tepatnya hari Jumat kemarin dirilisnya Teman Pro 2 dan video musiknya menampilkan Muay Thai, ada tuk-tuk dan juga sejumlah sudut kota Bangkok sebagai elemen visual utama. Sawadika sendiri jadi single utama di EP terbarunya Lisa, judulnya Press Play, yang dijadwalkan akan dirilis Oktober nanti. Jadi lagu ini tuh memang mengangkat sapaan Thailand, Sawadika atau Halo sebagai judul sekaligus bagian penting dari konsepnya gitu ya. Dan dalam video musiknya Lisa juga mengeksplorasi sejumlah lokasi-lokasi di Bangkok yang memang punya karakter dan arsitektur dan suasana yang beda. Dan juga ada beberapa lokasi yang mencakup kayak ada stasiun Hua Lampong, Jalan Rongweng, di beberapa tempat lainnya di Bangkok yang intinya kalau kamu lihat tempat itu otomatis udah kayak Bangkok banget nih gitu. Dan ada bangunan-bangunan pertokoan lama gitu ya yang khas, apalagi orang warlock itu pasti udah menyadari, oh ini ada di Bangkok gitu ya, nuansa ada bangunan-bangunan lama yang ada nuansa historisnya yang juga jadi latar penampilannya Lisa. Selain Muay Thai, tuk-tuk juga jadi elemen visual lain yang memperkuat identitas Thailand dalam video musik terbarunya. Dan Lisa kelihatan menggunakan kendaraan ikonik Bangkok itu sebagai bagian dari konsep visual yang memadukan budaya lokal dan estetika pop modern. Aku langsung berpikir ya, setelah tuk-tuk dihadirkan di video musiknya Lisa, kira-kira berapa harga tarifnya ya? Untuk para wisatawan mancanegara, naik gak kira-kira tarifnya? Gimana Teman Pro 2, kamu udah lihat belum video musik terbaru dari Lisa yang baru aja rilis kemarin, judulnya Sawadika?

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Anda bahkan sudah merembet ke jalur pendakian ya teman Pro 2. Jadi penutupan ini diumumkan lewat surat dari BBKSDA Jawa Timur tertanggal 4 September kemarin. Kebijakan ini diambil untuk meminimalisasi resiko terhadap keselamatan pengunjung karena kebakaran yang terjadi di kawasan ini gitu. Sementara Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyuwangi mengatakan kobaran api sudah merembet sampai dekat kawasan Pondok Bundar. Jadi ini merupakan salah satu jalur pendakian menuju Kawah Ijen. Kondisi ini akhirnya yang membuat jalur pendakian harus ditutup sementara untuk keselamatan wisatawan maupun petugas yang melakukan penanganan karhutla gitu ya. Dan untuk memperkuat pengawasan BPBD

0: apa sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Pada tahun 1871, Antonio Lopez de Santa Anna membuat permen karet dari getah pohon sapodilla tropis, sejenis pohon sawo. Permen karet itu diberi perasa manis sehingga rasanya lebih enak. Lalu, Antonio Lopez de Santa Anna bekerja sama dengan Thomas Adam memproduksi permen karet. Thomas Adam menciptakan mesin pembuat permen karet dan mesin itu dipatenkan sebagai ciptaan Thomas Adam pada tahun 1871. Di tahun 1890-an, William Wrigley Jr. mengembangkan permen karet tersebut. Lalu pada 1893, pabrik permen karetnya meluncurkan permen karet dengan rasa buah dan rasa mint. Namun saat itu permen karetnya hanya bisa dikunyah, tidak bisa ditiup.

konser ini jadi apa ya, mungkin jadi salah satu excitement tersendiri buat penggemarnya, tapi dibalik itu ada kesedihannya juga, karena sekaligus ketika konser berakhir di London, menandai juga berakhirnya rangkaian tour yang berlangsung selama sekitar 3 bulan. Dan menurut laman The Independent, tour ini mencakup 41 pertunjukan di Amerika Utara dan London, sebanyak 10 pertunjukan terakhir digelar di O2 Arena

turnya dan juga dukungan yang diberikan sama penonton sepanjang rangkaian pertunjukan selama 3 bulan. Tour Eternal Sunshine jadi rangkaian konser besar pertamanya Ariana Grande dari 2019. Dimulai dengan 3 pertunjukan di Oakland, California di bulan Juni 2026, terus lanjut lagi ke beberapa kota di Amerika Serikat dan Kanada sebelum akhirnya ditutup dengan 10 pertunjukan di London. Dan setelah menyelesaikan tour, Ariana Grande akan mengurangi aktivitas di ruang publik untuk sementara waktu, teman Pro 2. Not precisely dia bilang akan hiatus sih, cuman kayak ngurangin aktivitas aja. Entah ya apa maksudnya. Mungkin ini yang bikin jadi ada kesedihan dan emosional banget gitu di akhir Ariana Grande menutup rangkaian konsernya. Dan bahkan sebenarnya keputusan ini udah disampaikan di bulan Agustus 2026. Kalau setelah 41 penampilan ini dia akan rehat sejenak gitu. Ariana menyebut dia pengen ambil jeda dari pekerjaan dan penampilan yang membuatnya harus terus ada di hadapan publik gitu ya. Dia juga bilang keputusan ini sudah direncanakan

pagi. Anyways, teman Pro 2, sudah waktunya kita jelang azan maghrib untuk wilayah Kota Bogor dan sekitarnya. Jangan kemana-mana karena masih akan ada sore ceria yang nemenin kamu sampai jam 7 malam nanti.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Kamu punya dua pilihan di setiap harinya, melanjutkan tidur dan bermimpi, atau bangun untuk mengejar mimpi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

mahasiswa dari UGM yaitu Tiara Ramadhani, Alvara Biobiansyah, Marcelino Budi Prakarsya, dan juga M. Fahri Gonim Setianda dan M. Rahma Aifil Indira. Mereka ini menciptakan Polpay namanya. Ini adalah sistem pembayaran berbasis sidik jari yang bisa bikin transaksi dilakukan tanpa kartu maupun HP. Cukup tempel jari ke sensor yang terhubung dengan mesin EDC. Transaksi bisa langsung terverifikasi, teman Pro 2. Jadi kalau, aduh lupa nggak bawa dompet. Atau, aduh HP aku ketinggalan gitu kan. Lagi makan barengan sama teman-teman, tidak ada alasan. Pakai sidik jari aja bisa bayar, teman Pro 2 ya. Jadi katanya sih dengan alat ini atau Polpay ini, masyarakat bisa menikmati pembayaran yang lebih praktis dan aman, nggak harus bergantung pada kartu atau HP aja. Ide ini lahir karena Indonesia belum punya sistem bayar berbasis sidik jari sendiri, sekaligus sejalan dengan roadmapnya Bank Indonesia untuk di tahun 2030 nanti. Dan Polpay sudah lolos pendanaan PKM dan akan tampil di PIMNAS 2026 di Universitas Diponegoro bulan November mendatang. Wih, keren banget ya. Tapi kita lihat nanti nih, sampai sejauh mana Polpay ini akan berkembang atau akankah berhasil diterapkan betul-betul nantinya. Kalau menurut kamu gimana? Bayar pakai sidik jari, yes or no, teman Pro 2?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RRI Bogor, teman terbaik kamu barengan Arda untuk malam hari ini, teman Radio 2 sampai dengan nanti di jam 12 malam saya nemenin kamu di Jaga Malam. Jangan kalau enggak malam. Hari Sabtu ya, ada mini drama nanti yang akan saya putar di kesempatan kali ini. Udah saya pilihin ada 2. Yang satu saya putar sekarang, yang satu lagi mungkin nanti 10-15 menit terakhir teman Pro 2 ya. Dan mini dramanya, kalau misalnya kamu punya cerita yang menarik gitu, kamu bisa sharing ke kita langsung di WhatsApp kita di 0811-111-5222. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2 ya. Untuk mini drama malam hari ini ada Sial Ketahuan, enjoy, semoga kamu suka.
1: Ambar, kamu bisa mulai bercerita.
2: Bisa, Pak.
1: Baik. Tolong ceritakan dari awal, biar kami lebih mudah untuk menulis laporan untuk kasus ini.
2: Tapi, Pak, saya harus mulai dari mana, Pak?
1: Ceritakan awal mula kamu bertemu dengan Andre.
2: Saya pertama kali kenal melalui Facebook, di mana
3: lumayan banyak juga nih friend request aku. Ajeng, oh ini Ajeng teman SMP. Terus Dian siapa ya? Ah nggak kenal, skip aja deh. Wah, cakep juga nih. Andre mana ya? Aku terima aja kali ya. Dia langsung chat dong. Gila, gercep banget. Halo juga. Iya, salam kenal juga Andre. Sen. Kayaknya dia baik deh. Dia ngajak ketemuan dong. Aduh, jawab apa ya? Boleh. Nanti kita atur jadwalnya ya. Udah dulu Yandre, aku mau siap-siap ke kampus dulu. Senang berkenalan sama kamu. Kemudian perkenalan kami berlanjut, Pak. Sampai tiba-tiba dia mulai minta aku kirimin foto-foto aku yang personal. Tapi karena aku pikir dia orang baik, aku kirim aja fotonya. Sampai setelah berbulan-bulan kita kenal, Pak, dia mulai posesif dan juga protektif. Aku nggak boleh ngelakuin ini itu.
1: Dia bisa posesif gitu. Memangnya kalian berpacaran?
2: Bisa dibilang gitu sih, Pak. Setelah dia mulai tanya alamat rumah saya, sampai akhirnya kemarin malam orang tua saya pergi ke rumah nenek di luar kota. Saya ditinggal sendiri di rumah beberapa hari. Malam itu saya lagi asyik nonton.
4: Buat anak-anak era 2000-an, pasti pada tahu rapper dan penyanyi 50 Cent. Ih, zaman itu mah termasuk hits banget. Dan kayaknya sampai tahun itu juga masih banyak yang dengerin.
3: Siapa ya? Malam-malam gini datang? Atau rapper yang punya nama lah. Bukan yang ece-ece. Siapa?
2: Dia masuk. Saya mulai lari dan dia berhasil nangkep saya, Pak. Dia mulai nyerang saya dan akhirnya saya terpaksa membela diri saya, Pak.
1: Dan setelah itu kamu telpon ke kantor polisi.
2: Iya, Pak.
1: Baik. Sebentar ya, Amber. Saya angkat telepon dulu.
2: Iya, Pak.
1: Kalau hanya untuk membela diri, kenapa laki-laki ini harus ditusuk berkali-kali seperti ini ya? Halo?
5: Halo, Dan. Aku
1: Iya, silakan.
5: Setelah kami olah TKP, di kebun belakang rumah kami menemukan gundukan tanah dan yang begitu kami gali, berisikan beberapa kerangka manusia dan izin untuk proses lebih lanjutan.
1: Lanjutkan, dan laporkan lebih lanjut. Saya akan kirim tambahan personil ke sana.

0: Ambar, ada yang mau kamu ceritakan? Atau masih ada yang kamu tutupi?
1: Gak ada, Pak. Tadi saya sudah ceritakan semuanya, Pak.
0: Lalu kenapa di kebun belakang rumah kamu ada kerangka manusia? Kamu ceritakan yang sebenarnya.
2: Sial, ketahuan deh.
3: Sial, ketahuan. Produksi RRI Bogor. Novita Lisa sebagai Ambar. Redi Sukardi sebagai Komandan Tio. Glagah Abiasa sebagai polisi.
4: Komandan.
3: Penanggung jawab Kepala LPP RRI Bogor. Produser Ubaidah. Sutradara dan penulis naskah Deli Tambunan. Penyelia musik Dwianto Humardani. Teknik dan montase Mahdi Nur. Dan narator Marisa.

0: apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Hayo, jangan sampai lupa ya.
1: Ada sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

0: Oke, tema berdua ya, kita lanjut lagi untuk yang berikutnya nih di malam hari ini. Mini drama terakhir kita ada Cari Perkara tema berdua ya. Langsung aja kita dengerin sama-sama.
1: Woi, Ajo! Ngumpet di mana lu? Keluar! Lu boleh ngumpet hari ini, besok gua cari lagi lu. Makanya, enggak usah ngutang kalau enggak bisa bayar. Ngutang mau, bayar kata mau lu. Awas lu ya. Gua cari lu sampai dapat. Nah, ketemu lu ya.
2: Ampun, ampun. Ampun, Bang. Ampun, ampun.
1: Sekarang aja lu minta ampun. Mau kemana lagi lu sekarang, ha?
2: Ampun, Bang, ampun. Saya janji bakal lunasin, Bang, ampun.
1: Eh, dari 3 bulan yang lalu juga lu janjinya gitu. Mana buktinya, bro?
2: Beneran, Bang, swear, Bang. Untuk kali ini saya beneran, Bang. Saya bakal lunasin.
1: Ya mana sih ini duitnya?
2: Saya mohon, Bang, saya mohon. Kasih waktu 3 hari lagi, Bang.
1: Heh. Lu kira gua tuh bego ya? Mau kemakan janji lu lagi, ha?
2: Aduh, beneran, Bang. Tolong, Bang. Kasih waktu 3 hari, Bang, please.
1: Diam. Ih, diam, diam. Sekarang gua telepon bos gua dulu nih.
2: Iya, Bang. Iya, Bang. Iya, Bang.
1: Halo, Bos. Ini si Ajo minta waktu 3 hari lagi. Gimana nih, Bos?
3: Oh. Oke, siap, Bos. Siap. Siap, Bos.
1: Bos gua ngasih nih waktu 3 hari lagi. Kalau sampai nih 3 hari lagi lu belum bisa lunasin, mati lu, mati udah.
2: Iya, Bang. Alhamdulillah. Iya, Bang. Terima kasih, Bang.

0: gak jadi deh.
1: Apa sih? Udah tua juga masih aja kayak gitu. Ada apa?
0: Tuh kan, baru juga aja begitu. Udah ngomel aja.
1: Ya lagian, cepet. Mau ngomong apa? Jangan ganggu mama masak nih. Nanti kalau masakan mama ketunda, papa kamu ngomel lagi. Makanannya belum siap.
0: Itu mah. Ajo, boleh gak minjem uang?
1: Hah? Pinjem lagi?
0: Iya mah, Ajo ada keperluan. Ajo takut ngomong sama papa.
1: Ajo, kamu itu gak usah macem-macem ya. Jangan-jangan kamu terlibat judi online lagi nih.
0: Enggak mah, enggak, beneran enggak kok.
1: Ya terus untuk apa?
0: Ini mah, harus ada yang Ajo beli untuk keperluan kuliah.
1: Awas ya kalau bohong. Papa kamu itu tempo hari sampai ngamuk kan ngeberesin utang-utang kamu ke pinjol gara-gara judi online. Jangan sampai terulang lagi.
0: Iya mah, enggak kok.
1: Mau pinjem berapa sih?
0: Ajo sih butuhnya cuman 10 juta mah.
1: Ya udah. Sebelum papa kamu bangun, sana, kamu mandi dulu. Nanti mama transfer.
0: Asik. Makasih mamaku. Sayang banget sama mama. Cih, 10 juta, bos. Seger. Beres mandi, tinggal sarapan. Mama chat nih. Ajo, udah mama transfer ya. Jangan bilang-bilang papa. Mantap. Akhirnya bisa terbebas dari jeratan debt collector sialan itu. Tapi kalau ini langsung dibayarin ke pinjol, habis dong. Gak punya uang. Apa uangnya aku depoin dulu ya? Depoin aja dulu. Kan kalau menang lumayan.

0: Drama Radio Cari Perkara. Gelagah sebagai Ajo.
1: Ampun, ampun. Ampun, Bang. Ampun, ampun.
0: Dimas sebagai debt collector.
2: Makanya, nggak usah ngutang kalau nggak bisa bayar.
0: Ita sebagai ibu.
3: Kamu itu nggak usah macem-macem ya. Jangan-jangan kamu terlibat judi online lagi nih.
0: Penanggung jawab, Kepala RRI Bogor. Produser, Nurlita. Sutradara dan penulis naskah, Deli Tambunan. Teknik dan montase, Aditya.

Selamat malam teman Pro 2. Inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda. Inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, striker Alexander Isak mengaku senang Liverpool berhasil menerapkan rencana pra-pertandingan sejak awal. The Reds meraih kemenangan 2-0 atas Ipswich Town dengan 2 gol cepat dalam 9 menit pertama Sabtu 5 September 2026. Kita beralih ke informasi berikutnya. Maverick Vinales dipastikan kembali absen di MotoGP Misano setelah Red Bull KTM mengkonfirmasi kondisinya. Absennya Vinales menjadi yang ketiga secara beruntun setelah masih menjalani pemulihan cedera bahu kiri. Posisi Vinales kembali digantikan Pol Espargaro yang sebelumnya tampil dalam dua seri MotoGP. Vinales telah berjuang selama setahun memulihkan cedera bahu kirinya yang mengalami robekan pada bagian infraspinatus.

Oke, nomor 2 ya, di jam 8 kita bakal ngomongin komunitas lagi nih, nomor 2. Kira-kira komunitas apa yang bakal kita bahas ya? Kemarin ada komunitas menulis ya, sebelumnya ada komunitas baca. Nanti komunitas apa lagi nih, Bang? Ditungguin aja sama Bro 2, sampai dengan nanti di jam 9 kita bakal ngomongin komunitas. Komunitasnya apa? Tungguin aja. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Bro 2 FM.

Oke, kita masuk ke komunitas yang bakal kita bahas adalah komunitas Gendam Taman Prado ya. Gendam Community Indonesia. Kalau di Indonesia itu ada GCI, organisasi non-profit besar yang memang aktif mewadahi penggemar lewat Gendam Community Indonesia di Facebook dan Gendam Community Indonesia di Instagram gitu, untuk diskusi serta memasyarakatkan hobi ini. Komunitas lokal daerah juga banyak sebenarnya, kelompok-kelompok regional seperti kayak Koguri ya, itu di Kediri, terus di Malang tuh juga ada, Palembang, Surabaya, sampai dengan Gundam Besti yang sering mengadakan acara build and show ataupun kompetisi merakit gitu. Anggotanya rutin, biasanya nih anggota-anggota komunitas ini itu rutin untuk berkumpul ngerakit, berbagi tips pengecatan atau custom modifikasi, jual beli kit sampai dengan pameran karya gitu. Nanti kita bahas soal Gundam di dunia ya, jangan kemana-mana.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

Oke, teman Pro, udah kita lanjutin lagi ngomongin soal komunitas Gundam gitu ya. Kalau tadi ada di Indonesia, sekarang di dunia. Skala global, penggemar itu terhubung secara masif melalui forum-forum online gitu ya. Reddit, misalnya kayak Gunpla itu ada. Terus ada di Facebook juga ya, teman Pro 2 ya. Facebook internasional tuh ada juga. Nah, si siapa Gundam sendiri itu punya ajang kompetisi internasional yang resmi ya dari Bandai Namco, di mana para buildernya yang terbaik dari berbagai negara akan memamerkan karya-karya mereka, karya-karya modifikasi Gunpla tingkat tinggi di sini. Ada GBWC, teman Pro 2, Gundam Build World Club gitu. Terus di Jepang dan di beberapa negara Asia lain, komunitas ini didukung langsung sama fasilitas resmi seperti kayak Gundam Base untuk tempat kumpul dan berbelanja merchandise eksklusif. Keren ya, pengen cobain juga main ke sana gitu kan. Nanti kita lanjutin dengan informasi lainnya. Jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Brodo FM.

0: yang belum kamu tahu.
1: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di Jaga Malam, jangan galau malam-malam tuh Mamura 2 ya. Belakangan ada istilah momen kita blur ya. Ini mulai muncul di media sosial, terutama di TikTok sama Instagram. Tren yang berangkat dari vibe visual dan potongan lagu yang dikaitkan dengan karyanya Sal pribadi teman berdua, lalu akhirnya berkembang jadi bahasa gaul untuk ngegambarin momen yang seharusnya manis atau penting, tapi tiba-tiba buyar karena satu hal yang gak terduga. Yang menarik adalah maknanya sekarang gak cuma soal foto yang memang blur ya. Momen kita blur itu dipakai luas sebagai metafora ketika sebuah rencana, pertemuan, ataupun momen spesial jadi kacau. Misalnya kayak first date yang berantakan, gak fokus saat kerja, ataupun acara yang gagal dinikmati karena kondisi tubuh mendadak drop, misalnya gitu. Jadi sebenarnya dari mana sih muncul ini tren gitu, dan kenapa cepat banget nyambung sama Gen Z teman Bro 2? Kita bakal bahas itu nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, pastikan diri kalian tetap stay tune di Bro 2 FM.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Oke, tema pro 2 ya. Jadi awalnya tren ini itu dekat dengan foto ataupun video yang bernuansa blur, dibuat lebih emosional, lebih nostalgic gitu ceritanya. Potret kebersamaan, kenangan lama ataupun momen-momen yang terasa samar dipadukan dengan musik dan caption bernuansa rindu, tema pro 2. Itu pertamanya gitu. Nah, kemudian juga ada saat karena visual blur sendiri itu punya kesan kesenangan yang nggak lagi utuh ya, tren ini gampang banget dipakai buat konten yang emosional gitu ceritanya. Dari sini frasa foto kita blur mulai punya makna lebih dari sekedar kualitas gambar gitu, teman berdua. Dan tapi juga perasaan ya, perasaan yang ikut kabur ataupun berubah. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

Satu yang belum kamu tahu. Tahu nggak sih, buaya itu ada sebelum zaman dinosaurus. Meskipun badannya tidak sebesar T-Rex, buaya juga mengeluarkan air mata saat ia memakan mangsanya. Yang bikin unik buaya ternyata sering dijuluki hewan yang setia. Bahkan saat si betina mati, buaya jantan tidak akan kawin lagi. Buaya sendiri memiliki satu pasangan dalam seumur hidupnya, atau yang dikenal dengan sebutan monogami. Duh, ternyata buaya hewan yang setia ya.

Oke, tema berdua ya. Jadi seiring makin banyaknya orang ikut tren, frasanya mulai diplesetin jadi momen kita blur, tema berdua. Maknanya jadi lebih ringan dan relate, yaitu ketika momen yang tadinya sudah dibayangin bakal seru malah rusak gara-gara hal kecil yang tiba-tiba datang gitu. Misalnya sesederhana kayak batal menikmati kencan karena perut lagi gak enak gitu, ataupun kehilangan fokus di saat acara penting gitu ya, atau mood langsung turun karena kondisi badan lagi kambuh gitu. Justru karena deket banget sama kejadian sehari-hari, jadi ini frasa jadi cepet dipakai sebagai punchline di kontennya para Gen Z gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

kenapa trennya gampang nempel sama Pro 2. Jadi kekuatan trennya ada di kalimatnya yang pendek ya, gampang diplesetin dan juga langsung kebayang situasinya. Orang tuh gak perlu penjelasan panjang untuk paham maksud dari momen kita blur gitu. Karena frasa ini sudah membawa kesan bahwa sesuatu yang tadinya berjalan baik mendadak berantakan. Selain itu juga tren seperti ini itu enak juga untuk konten humor, terus kemudian storytelling sampai dengan kampanye kreatif brand gitu. Suatu frasa yang bisa masuk ke banyak konteks, dari pencitraan apa percintaan, kemudian kerjaan, nongkrong, sampai kesehatan, selama intinya tetap sama, yaitu adalah momen penting yang tiba-tiba buyar gitu. Tren momen kita blur jadi contoh gimana bahasa di media sosial itu bisa cepat berubah dari estetika jadi metafora yang relate banget sama

Oke lah teman Pro 2, di jam 11 ini waktunya saya harus pamit undur dari ruang dengar kamu. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak teman Pro 2 ya. Kita ketemu lagi besok di sore hari. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program A2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi Tuan Pro 2. Ketemu sama Rinda Marlita di pagi hari kamu, tentunya di rangkaian Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Untuk edisi hari Minggu ini di tanggal 6 September 2026, kalau kamu menemukan pas begitu buka rumah, aduh kok ini banyak pasir-pasir, banyak debu-debu. Nah ini diperkirakan gitu teman Pro 2, itu tuh dari abu vulkanik dari erupsi Anak Krakatau. Karena memang gitu ya teman Pro 2 ya, kemarin kan Anak Krakatau mulai bergerak gitu kan, aktivitas gunung Anak Krakatau di Selat Sunda kembali meningkat dengan erupsi tipe Strombolian. Nah, berdasarkan analisis BMKG, PFMBG dan juga citra satelit nih teman Pro 2, ini tuh pergerakan abu vulkanik klaster pertama dan pada ketinggian hingga 20.000 kaki terbawa angin ke arah tenggara yang mencakup wilayah Jawa Barat termasuk Sukabumi dan Bogor nih teman Pro 2. Diimbau ini untuk warga Bogor, jangan lupa untuk kalau misalnya keluar rumah menggunakan masker. Kemudian bersihkan abu pada rumah kamu, pada kendaraan kamu, yang pastinya tetap menjaga kesehatan. Jangan lupa juga untuk minum air putih diperbanyak nih teman Pro 2. Aku bakalan nemenin kamu dengan informasi-informasi tentunya di hari Minggu ini, tapi yang ringan-ringan dan santai-santai aja deh ya. Tapi sebelum itu aku bakalan puterin lagu-lagu terbaik ya Pro 2 Bogor di rangkaian Jazz Music.

mengejar mimpi. Sahabat kreatif, hidup itu bukan lomba lari, melainkan lomba berbagi. Yang paling berharga bukanlah seberapa cepat kamu bisa mewujudkan mimpi, namun seberapa banyak manfaat yang bisa kamu berikan ke orang lain saat mimpi tersebut akhirnya terwujud.

0: Wih, sepatu baru nih.
1: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
0: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
1: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
1: Oh iya. Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gua, bro.
0: Coba. Lah, yang gua buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

0: Halo, kita jadi nonton gak?
1: Jadi dong, nanti aku jemput ya.
2: Ma, pinjem mobil ya.
1: Aduh, pakai habis lagi nih bensin. Nonton 100.000. Makan 100.000. Beli bensin 200.000. Ah, mahal banget.
3: Bingung uang habis di bensin? Naik transportasi umum aja. Aksesnya mudah, fasilitasnya nyaman, minim polusi, dan yang paling penting, tarifnya ramah di kantong. Yuk, transportasi umum menunggumu.
1: Ya, udah sampai nih. Yuk turun yuk.

membutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.

Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Memiliki hidup yang lebih baik itu adalah pilihan antara mau terus mencoba atau terus mengeluh.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat pagi buat kamu yang baru aja bergabung di sini. Ada Rinda Marlita yang nemenin kamu di rangkaian sepeda untuk edisi hari ini. Sekali lagi aku ingetin buat kamu yang mungkin hari ini pagi-pagi ini punya jadwal buat olahraga bareng sama bestie-bestie kamu, jangan lupa usahakan pakai masker nih teman Pro 2, karena abu cukup tebal nih. Tadi begitu aku keluar rumah, waduh, halaman rumah aku udah full sama abu. Hati-hati ya, tetap waspada. Kemudian jangan lupa minum air putihnya supaya gak gatel. Biasanya kalau misalnya udaranya kurang bagus itu, pas gitu kita menghirup sampai ke tenggorokan tuh gatel rasanya nih teman Pro 2. Yang pastinya nanti juga bakalan kita cari informasi-informasi lebih lengkapnya lagi. Dan tentunya ada perakiraan cuaca juga yang bakalan aku share ke kamu.

0: Kumpat, bisi katinggang tangkal, Neng. Buruan.
1: Aduh, Akang, ya kumaha. Ayo motor, ngehalangan iya.
0: Ayo, buruan, Neng. Urang nyalamatkan diri, weh lah. Tong mikir kenu sejen, ges, yuk.
1: Akang, eta ayah nini-nini, katuruban genteng, Kang.
0: Allahu Akbar, di mana, Neng?
1: Eta di dinya. Ayo, urang tolongan heula.
0: Sini, nih, kak dia, nih. Eta, Neng, angkat tangkal anu kehalangan ku sini, nih. Ah, innalillahi.
1: Karunya si Nini. Ayo Kang, orang angkat jasadna Kang.
2: Nah, sahabat kreatif, tugas orang salaku nonoman pikeun ngajagi kalestarian alam. Orang pelak deui tanah nu gundul supaya teu aya deui bencana tanah longsor, komo deui usum hujan sapertos ayeuna.

Sebelum kamu menyerah hari ini, ingatlah bahwa banyak orang di luar sana yang menginginkan posisi kamu sekarang. Mereka berlomba dan menunggu supaya kamu gagal. Sahabat kreatif, kamu tidak akan pernah tahu apa yang ada di balik kesusahanmu sekarang. Ketika kamu kuat, percayalah, kamu akan dapat imbalannya, karena usaha akan membuahkan hasil setelah seseorang tidak menyerah.

0: baca hari ini.
1: Selamat pagi para pendengar RRI dan sobat BMKG. Kembali lagi bersama saya Leni Prakirawan BMKG dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca untuk hari ini Minggu 6 September 2026. Secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, terutama pada pagi hingga sore hari. Kemudian pada malam hingga dini hari juga cuacanya diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Jadi untuk hari ini tidak terdapat potensi hujan, terutama di wilayah Jawa Barat bagian barat. Suhu udara berkisar antara 17 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembapan 30 hingga 90%. Angin dari arah tenggara dengan kecepatan 5 hingga 45 km per jam. Sobat BMKG, kondisi curah hujan di Jawa Barat cenderung rendah, jadi seiring dengan masih didominasinya kondisi musim kemarau, jadi perlu diwaspadai kondisi suhu udara yang cukup tinggi, terutama pada siang hingga sore hari. Pastikan sobat untuk selalu cukup minum air putih dan batasi aktivitas di bawah paparan sinar matahari langsung. Selain itu juga masyarakat yang beraktivitas di sekitar wilayah pesisir perlu diwaspadai nih potensi peningkatan kecepatan angin, terutama di sekitar pesisir selatan Kabupaten Sukabumi. Demikian informasi perkiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan tentunya happy weekend.
2: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan, portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

0: Suatu yang belum kamu tahu.
1: Tahu nggak sih kalau ternyata lumba-lumba bisa tidur dengan menggunakan satu mata, dalam artian satu mata lagi terbuka. Hal ini dilakukan oleh lumba-lumba bukan karena dia merasa tidak aman, tetapi karena lumba-lumba tidak suka bernafas secara otomatis. Saat lumba-lumba tertidur, hanya ada bagian satu otak yang tertidur dalam satu waktu. Nah, ternyata bagian otak lainnya tetap terjaga dan membuatnya supaya bisa tetap bernafas dengan salah satu mata yang terbuka.

0: Pro 2. Pernah dengar ataupun sekarang lagi sering dengar kata-kata ubi bumbing? Ini bukan makanan lo ya. Teman Pro 2, kalau misalnya dengar kata ubi bumbing, ini jangan langsung kebayang cemilan dari ubi. Ini justru inovasi baru untuk melawan kebakaran hutan dan lahan alias karhutla. Brin lagi mengembangkan formula pemadaman api berbahan dasar tepung singkong, ini yang dicampur dengan amonium polifosfat. Cara kerjanya cukup keren nih teman Pro 2. Cairan ini disemprotkan ke lahan gambut untuk membuat semacam lapisan pelindung. Jadi panas dan juga bara api yang ada di bawah tanah ini bisa diisolasi kayak gitu. Jadi apinya tuh gak gampang merambat kemana-mana. Nah, dalam uji coba skala kecil hasil cukup efektif menahan penyebaran api. Bahkan nih nantinya cairan ini tuh dia rencanakan bisa disemprotkan menggunakan drone dengan kebutuhan sekitar 2000 liter per hektar. Tapi tentu masih ada tantangannya. Salah satunya adalah bahan amonium polifosfat yang masih harus diimpor dari Tiongkok nih teman Pro 2. Nah, kalau misalnya teknologi ini terus dikembangkan, siapa tahu nih ubi bumbing bisa jadi salah satu senjata andalan Indonesia untuk menghadapi yang namanya karhutla.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Teman Pro 2 udah tahu belum? Dulu, garam sempat jadi barang yang sangat berharga sampai dipakai sebagai mata uang loh. Karena sulitnya mendapatkan garam dan kebutuhan yang sangat tinggi, di abad pertengahan, garam bukan cuma bumbu masak biasa, melainkan dianggap sama berharganya dengan emas. Bahkan, garam digunakan untuk membayar gaji tentara dan memiliki jalur perdagangan yang sangat strategis. Jadi, bisa dibilang, dulu garam itu emas putih yang sangat berharga.

teman Pro 2 yang kangen ataupun rindu dengan Car Free Day-nya Kota Bogor nih ya. Per hari ini kabar punya kabar, Car Free Day Kota Bogor kembali digelar. Nah, di pelaksanaan perdana ini pemerintah Kota Bogor memastikan tidak menyediakan ruang untuk PKL untuk berjualan ataupun untuk UMKM nih teman Pro 2. Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Bogor Ridwan mengatakan pelaksanaan Car Free Day kali ini tuh belum melibatkan PKL ataupun UMKM. Warga yang datang bisa memanfaatkan ruas jalan ini untuk berjalan kaki dan juga beraktivitas olahraga tanpa kendaraan. Ridwan juga menegaskan tidak ada layanan publik maupun kegiatan UMKM yang disiapkan dalam Car Free Day perdana ini, dan PKL juga tidak

Tahukah kamu, pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

Alex Iwobi mencatat sejarah di Liga Inggris setelah tampil bersama Fulham menghadapi Crystal Palace di Craven Cottage Sabtu 5 September 2026. Pertandingan tersebut menjadi penampilan ke-100 Alex bersama Fulham di kompetisi Premier League. Sebelumnya pemain asal Nigeria itu telah mencatat 100 penampilan bersama Arsenal dan 123 pertandingan bersama Everton. Dengan pencapaian ini, Iwobi menjadi pemain kelima dalam sejarah Premier League yang mencatat sedikitnya 100 penampilan untuk 3 klub berbeda. Namun, torehan ini tidak berujung kemenangan. Fulham kalah 3-2 dari Crystal Palace meskipun sempat 2 kali unggul. Pelatih Fulham Alvaro Arbeloa menilai timnya tidak layak kalah dalam pertandingan tersebut. Arbeloa juga meminta para pemain segera memperbaiki kesalahan terutama setelah kebobolan agar hasil buruk tidak kembali terjadi. Beralih ke berita nasional, Ketua Pusat Studi Antikorupsi Universitas Bandar